0: minta tulung ya deh. Ya udah mandeh ngatu.
1: Aman.
2: Anda nak mandeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
4: Sarawak, Borneo, more to discover.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi apa yang dah aku harap kepada kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek gitu ke ya, aku ngikat duit, tak tahu ke nyak kita, anang kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita, ni jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nak ada awak, bini, nama bini nak ada awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ningo.

0: ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 Lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Pagi Rewind.
4: Bado bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
5: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola neh.
4: Bola mimit-mimit tau ke sih neh. Okey nama neh sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
5: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. So nuan tak ada nuan dai penerbang ne namanya bisa penerbang bunyi ujung.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kepenudi kita ba penyerak pagi-pagi hari 3 Sarito. Selamat hari dia orang kita berserimai dengan hari Malaysia Sarito menggap peninggal. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat baru Dani pagi tu. Tajapan berasa lembau tang ngenyadi gatu anak meros ngelik dan uci mua nangkat pagi itu ya. Oh, lalu kita ya ke pagi itu megak nyangkanya udah ngeluai kupi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita sehari itu. Pagi hari tiga tu tebal lagi kenan dur menua kita di Sarawak dia tu. Dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi itu ikas ya kejalan pemersi di antara 51 dengan 100 API jadi pagi itu mayu ya ke madah kiri bisik udah nurun brisk walk bisik kat nurun ke pasar bisik kat nurun berjalai laban ngelama tu ngai nyadi dalam kena berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap nah jadi pagi itu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperanzang tanya apa ni menerai kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari ok lalu berkongsi penerang resmi atau ke statement ke bisi dipansut ke pis pelajar menua Sarawak kawal ngau sekolah bak pilih lubu hantu yang ke ditutup sebedau tu jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah bak pilih lubu hantu dekat dibuka baru bekas lama tu berindik hari IPU bagi menuanya ya ke direport ke bisik kurang atau ke nurun pagi itu ya ini nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pis pelajar menua Sarawak so pagi ngai peninggal kita di lubu hantu pagi itu mending ke YFM frequency 89.5 terus berenang kita peninggal lagu Ari Menua kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya. Perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telefon hari aku Pemilia David ngau YFM.
1: Selekaj aku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, Anang najuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, beruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulih balas pemanah kita. Anang kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang tinggal buana titik sinu, titik siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lepas kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak Anang leju, Anang lembau. Kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak Anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak keuliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kembun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban. Aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan,

Selamat pagi, nuju kita yang kebaru mendiang gulai kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9, hari itu hari Malaysia, maka hari Diau. Jadi, merik selamat belelak nih dengan kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu, maka bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awak dur berjalai, mai diri sebilik kini. Kita ke dekat dengan Jematan Batang Lupar, satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawal awak kerja kita hari itu mujur magang lalu gaya hari mega nyangkung sebuah nasab jerebu diperhati ke bisik kurang lagi okay, dibanding ke ngau minggu sebelah itu di puak mengeri kucing pagi itu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemeresi ya. Tang tajapan pihak sama belah nyaga pengerai dirimpu Irop Air Mayu maya gaya hari kangat tajapan bisik hujan dalam kandang sehari dua itu di puak mengeri kucing. Harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan awal Borneo Kucing bisa mereka ditabur ke live bak TV 1 berengkah hari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh mereka stream online benda bak RTM klik kita mereka boleh ninga siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi mula dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Bukien terus hari Palan Aum Borneo BCCK Kucing malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kucing mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Ha, lalu pian mega notis hari DBKU medah kejematan Darul Hana bisik di tutup dah lama malam tu lagi meriawak dengan guys sidai ke deka nyelup sidai ke kang hidup ke bunga api nya okey. Jadi kita ya ke jangkanya kamai balana kini kamai suluh hati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di Andorra kita tahu medak bunga FP malam tu lagi bersama dengan hari Malaysia 2026 itu benda kita peningat bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi Pak Penggerak Pagi.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Segulai Sejalai Gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gaw balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu mega bisik diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati. Ya, benar Mbak Labuan tu. So pagi Melati.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka akan kena, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main seru tuntun pagi tu.
2: Ya, tak pernah tu mau pagi. Kami tu yang membuat dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Semangat hari Malaysia, Ken. Ya. Lebih terus berguzi dengan bala peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Bala buat tu, Teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua bala peninggal kita bisik bulan dengan kami bak penggerak pagi WiFi pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu hari Malaysia. Jadi berserimai hari Malaysia, kita area tu pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup dari UPS Belia dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau klub senam robik Pasar Sri Aman. Jadi kita ada program ke bisa diatur sedaknya program ke dikumbai sedaknya Car Free Day diatur bar rumah Rebecca Lipat Ulu Encelili Dito. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisa sudah diatur sedaknya tumu pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu kita program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai sedak hari majlis daerah sedak hari ke diau bak pelilih menua kesempat kau rumah Rebecca Lipat Ulu tu bisik kau bak pengawak fun walk tu tadi. Lalu temboknya tadi udah datai bak pelaman rumah Panjai atau rumah Rebecca tu tadi sidak ya lu ngatur pengawak senam robik sukaneka nyame ia ke bisik udah diatur tumu pagi tu tadi Ken. Jadi udah tu lagi program tau ke pekit ke bisik dekat diatur tu tu ke diantik-antik tu Ken deh pekit sebut kita yang tadi pekit garik mayuh pisin jadi tu ya bisik tiga itu kategori tu lagi Ken deh jadi kategori keterubah tadi jadi sebilik artinya yang kasih dah sebiliknya tadi ngena bergarik ke sebakar deh udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupek atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelu nya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita yang tergarik mayu mayu pisien deh hanya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak kita diatur ngisi ari Malaysia kita ke Labuan tu itu ianya suka nikah tadi udahnya lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sidak hari upis bomba sidak hari APM nyakira ke mereka tanda basah ngakai sidak ya meh kau kemana pengawak ke bisa diatur udah diatur sidak mereka bawa pelilih menua Labuan tu gitu. Lalu program tu lagi dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy yang kapan Parlimen P203 Labuan tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video kerja lagi Ken. Tahu pernah apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelo tupik tu Ken. Hanya ke diantik aku lagi kita sama benda atau keberarti ke yang bak Facebook YFM lagi out. Jadi nak ke dia tu ajak dulu report tu Ken, boleh baru bagian tuan.
1: Okey, terima kasih ya. Melati, nyangkut-nyangkut sudah ini hau.
2: Okey.
1: Ya, yang tadi peningnya Melati, ya ke bisik kau ngulut sebengkah program kediatur pagi itu, program kediatur majlis daerah Labuan tu, bak rumah Rebecca Lipat. Sekarang Serima yang megang Hari Malaysia 2026 pelabaku bagi menua bukai bak pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi itu ke diatur renggat community bak renggat JKK kini pagi itu ya ke bisik berami bak Hari Malaysia lalu apa yang megang Abah tikas diri sebilik pan. Kita ya ke jangkanya bising itu orang Malaysia. Semangat kita sehari itu. Kita ya ke bising dekat camping. Kita ke memarin. Kita ya ke dekat ngantang kati kini. Agak sekedar palan no mandi. Ngagi resort. Ngagi terbitasi. Terjapan pihak. Jaga pengikon kita empu. Terjapan gaya hari kita dah mana dia tu. Lebih kita maya kita mandinya, maya kita ayah ke benung rindu hati. Kadang-kadang kita itu kena sebut orang ilap atau kelalik tadi. Okey, nanti boleh ya. Berarti ke mana pengelikuan kita nak ira dini dua kita ke pagi itu. Jadi, ngatu, lebih aku kita dah datang berpenghujung 2 pagi. Meri selamat dari Malaysia 2026. Selamat dari Diau. Selamat belalak mengagai semua bela kita ke pagi itu. Tu lagu ke penudi. Kena aku ninggal ke kita pagi itu. Bak duo, bak pegerak pagi. Lagu Rista Sirai. Semina bak ambil uliah. Bye-bye.

0: perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari, berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
2: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
3: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim. Dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
2: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada
0: ibu bapa. Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bersendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Nidaul Islam dan kita nak bincang membuat pilihan yang tepat. Macam mana ya? Dan selalu kita ada pesan, orang yang kadang-kadang bingung, dilema, stres, jadi stres dan kadang pening kepala, susah nak tidur dan banyak rentetan penyakit dan masalah sebab susah sangat nak buat keputusan. Dan kita selalu dipesan ya oleh para ulama akan sepotong hadis yang maksudnya tidak akan rugi orang yang bermusyawarat dan tidak akan menyesal orang yang istikharah. Jadi kaedah pertama yang sangat manjur, yang sangat berkesan ialah bermusyawarah. Rupanya Tok Abah sendiri banyak pengalaman ya. Ada masalah yang susah nak, dah 2-3 hari fikir dah. Seminggu fikir, masih tak dapat solusi. Tapi kita bawa musyawarah, kita bermusyawarah saja, maka Allah akan berikan ilham dan inspirasi untuk selesaikan masalah. Dan ilham atau inspirasi ini takkan Allah turunkan kalau kita tidak bermusyawarah. Maka tepatlah sabda Rasul yang bermaksud tidak akan rugi orang bermusyarat dan tidak akan menyesal orang istikharah. Itu tiap-tiap malam ya, kita jadikan sebagai satu amalan. Sebab kita sentiasa buat keputusan tiap-tiap hari. Keputusan nak ikut jalan mana, nak pergi kerja, nak pakai baju apa, nak makan di mana, nak buat apa. Banyak perkara yang kita buat keputusan tiap-tiap hari. Jangan kata alah, perkara kecil pun nak istikharah. Sombong. Perkara kecil itu kita tak perlu ke bantuan Allah untuk buat keputusan. Jadi kalau kita masih perlukan bantuan Allah dan memang kita sentiasa memerlukan bantuan Allah sebab kita ni kan hamba, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ada daya usaha kita tanpa bantuan Allah? Istikharah musyarat. Satu lagi, kita kumpulkan data dan fakta, cari maklumat yang selengkapnya. Kadang-kadang kita tak buat keputusan, susah nak buat keputusan sebab tak cukup data ataupun informasi. Katalah ada tiga orang gadis calon sebagai calon jodoh. Contoh, tak cukup data, macam mana buat pilihan? So cari data-data ni sekarang kat internet kita boleh dapat, daripada Facebook kita boleh dapat. Kita tengok apa yang ditampal, apa yang dibubuh, apa yang dia forward. Kalau benda-benda yang buruk-buruk banyak dia forward, tinggalkan. Dan ingat pesan Imam Syafi'i, kalau dia tinggalkan Allah, tinggalkan dia. Takut-takut ya, dia pun akan tinggalkan kamu. Jadi kita kumpul data dan fakta dalam usaha untuk penama membuat keputusan. Rujuk pandangan orang alim. Ini pun Allah bagi hidayat pada orang yang alim ni kan. Kita rujuk pandangan orang alim, rujuk pandangan of course ibu bapa kita. Ya, mak ayah jangan kita tinggalkan. Sebab redha mak bapa itu asas untuk redha Allah. Jadi kita dapatkan redha mak bapa, maka insyaAllah rujuk pada pakar bidang dan sebagainya. Tapi ramai ujung-ujung ni ya, tak nampak orang yang ada masalah buat keputusan, dia akan terus kata tu lontarkan soalan tu kepada WhatsApp group dia. Hey guys, kawan-kawan, geng, saya ada masalah ni, saya nak beli barang ni tak tahu kat mana, saya ada masalah gini, apa nak buat? Maka ramai ya sahabat dalam WhatsApp group akan merespon. Ini pun satu cara. Zaman sekarang untuk mencari jalan untuk buat pilihan yang tepat. Dan jangan lupa untuk mereka yang sudah berumah tangga, pandangan pasangan anda sangat-sangat kata tu penting ya. Sebab redha pasangan juga amat penting dalam kehidupan manusia. Pandangan pasangan dan keluarga sebenarnya akan membantu kita dalam buat keputusan yang cantik. Dan of course dari masa ke masa Tok Abah kena bergantung kepada gerak batin ya. Bila kita dah berdoa, kita dah usaha tapi tak dapat juga, kita gunakan gerak batin kita. Apa detik hati kita, apa suara hati kita. Ya. Dan last sekali, tuan-tuan nak bagi satu kaedah pembahagian yang sangat luar biasa dan magical. Rupanya, waktu kita sedang tidur, Allah akan bantu kita untuk buat keputusan melalui subconscious mind, minda di bawah sedar. Kita solat taubat, lalu solat hajat dan kita pasangkan, ya Allah, aku ada masalah sekian, tolong berikan aku solusi dalam tidurku. Ini namanya sleep thinking. Ya, sleep thinking, ya, satu konsep yang memang telah diutarakan oleh pakar-pakar psikologi. Dan masa kita tidur dan kita dah berdoa, maka Allah akan berikan ilham dalam tidur kita. Dan bila kita terbangun, solusi yang datang kepada minda kita itulah dia, ya, ilham dari Allah insyaAllah. Wallahu'alam, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk buat keputusan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Jangan lupa like, share dan dan komen Facebook Sri Aman FM. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Rabu 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Selain di frekuensi tersebut, anda juga boleh menonton kami menerusi Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Dan kini kita berada dalam segmen Spektra 9-12 Warnai Harimu. Edisi Rabu 16 September 2026 bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari ini.

0: Selamat pagi kepada anda semua. Yang tengah bersarapan di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja di pejabat ataupun di luar pejabat, jangan lupa ada yang bekerja di pejabat time tu. Yang mana yang bekerja shift ya, macam kami orang tu. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua rakyat Malaysia sekira di mana kita orang berada. Jangan lupa malam ini, jangan lupa saksikan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan bersiaran langsung menerusi TV1. Sambutan itu diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK. Siarannya akan bermula pukul 8.15 malam. Kata silap saya lah. Baik, acaranya bermula pukul 7 malam. Rito, jadi siapa yang berada di Kuching bolehlah sama-sama memeriahkan Borneo Convention Center Kuching. Dan jangan lupa juga guys, hari ini juga yang berada di Simanggang, ada pameran mini sambutan Hari Malaysia Sri Aman 2026, anjuran daripada Jabatan Penerangan Malaysia dan juga kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak bahagian Sri Aman. Jadi sesiapa yang berkelapangan bolehlah memeriahkan dan memanfaatkan cuti anda hari ini di Lipapa Sri Aman, bermula pukul 9 pagi, dah pun bermula sehingga pukul 5 petang tu. Pelbagai pameran-pameran telah pun disusun atau untuk semua-semua pengunjung kelak. Baik, 9.27 minit pagi, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu tema bulan kebangsaan Faizal Tahir, Aku Berjanji. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu drama band Cerita Dia.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

9.37 minit pagi. Nama Ujaktin bersama kami, anda kini sedang dengarkan Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini 16 September 2026 berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, Sri Aman dan Betong kedua-dua bahagian diramalkan tiada hujan, namun pada sebelah petang Sri Aman dan Betong diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala ramalan keadaan laut di perairan barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, keadaan anginnya dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Ramalan suhu untuk hari ini, kedua-dua bahagian, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 16 September 2026 yang dah pun disediakan oleh Siti Hawa binti Ismail, Pegawai Meteorologi dari Pejabat Meteorologi Sarawak. Baik, 9.39 minit pagi. Kepada anda yang nak dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click. Mudah saja, jadi kita boleh dengarkan kami dan berhibur sepanjang kami bersiaran menerusi telefon pintar di mana saja anda berada secara percuma. Bolehlah muat turun RTM Click. Selain di RTM Click, anda juga boleh tonton kami secara langsung menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM, selain di frekuensi 89.5 MHz. Baik, jangan lupa kepada anda semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomber turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelamnya air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Hari Malaysia 2026 kepada anda semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, hari ini ditemani saya Azimah dalam Spektra 9 dan 12 warnai harimu jam kedua edisi 16 September 2026 Rabu bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kepada yang baru saja mendengar siaran kami di frekuensi 89.5 MHz, terima kasih kerana memilih siaran kami untuk berhibur bersama. Kepada yang bersarapan ya, selamat menjamu selera. Kepada yang bekerja di mana saja anda berada, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi yang sedang dengarkan kami Sri Aman FM, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10.14 minit pagi, sebelum saya menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak memaklumkan satu berita, nak berkongsikan satu berita yang diperolehi di Facebook Berita RTM Sarawak yang mengatakan sekolah di bawah PPD Lubuk Antu beroperasi semula esok. Sekolah menengah dan sekolah rendah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu akan beroperasi seperti sedia kala esok. Keputusan itu berdasarkan bacaan indeks pencemar udara di kawasan berkenaan setakat pukul 7 pagi tadi. Kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa dititikberatkan khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Ibu bapa atau penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan jerebu yang masih melanda beberapa lokasi di Sarawak. Baik, sekiranya kita orang nak macam lagi Kediri, bolehlah refer di Facebook Berita RTM Sarawak yang bertajuk sekolah di bawah PPD Lubuk Antu beroperasi semula esok.

Baik, seperti yang kita sedia maklum, malam ini akan berlangsungnya sambutan Hari Malaysia 2026 di Borneo Convention Center Kuching pada malam ini. Pelbagai pengisian antaranya acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert membabitkan artis seperti Dayang Nur Faizah, Stacey dan Faizal Tahir. Selain itu, terdapat juga persembahan musical teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung Sabah dan Sarawak turut menjadi antara acara utama manakala pertunjukan bunga api dirancang di Kuching Waterfront. InsyaAllah Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pei Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijangka menyerikan sambutan Hari Malaysia 2026 pada malam ini. Selain kehadiran Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. InsyaAllah dijangka lebih 5,000 tetamu hadir memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 malam ini di Borneo Convention Center Kuching.

Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dayang Jegak. Dayang Jegak Mada, selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat bertugas. Salam ceria. Selamat Hari Malaysia semua. Terima kasih katanya. Sama-sama. Salam ceria juga buat kita Dayang Jegak dan selamat Hari Malaysia juga. Terima kasih dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Asfian Mahyus dari Mempawah Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ katanya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Hadir pagi di Seraman FM katanya. Terima kasih buat sahabat di mana jua berada. Selamat pagi, ceria pagi katanya. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih kembali kepada anda Asfian Mahyus dah tune bersama kami di Seraman FM pada hari ini 16 September Hari Malaysia 2026. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, seterusnya Dolly Tommy dengan ucapan selamat pagi Rabu katanya. Selamat pagi Rabu juga kepada kita Dolly Tommy. Dolly Tommy mana lagi? Selamat menyambut Hari Malaysia DJ katanya. Selamat Hari Malaysia juga kepada kita Dolly Tamu. Dolly Tommy, maaf. Dolly Tommy, terima kasih dah drop komen dan juga ucapan Hari Malaysia di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ dan selamat Hari Malaysia katanya. Selamat pagi juga kepada kita dan juga pendengar kita yang lain. Selamat Hari Malaysia juga kepada anda James Pengiran dan terima kasih dah drop komen dan ucapan Hari Malaysia di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Azlan dengan ucapannya salam DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Selamat pagi juga kepada kita. Selamat bertugas juga kepada Azlan dan juga pendengar kita yang tengah bertugas di mana saja anda berada. Dublin Kebaja, nyamara good morning. Good morning to you too. Terima kasih dah drop komen. Wish a morning pagi tu di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Rashidah Idi mada lagi. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tok katanya. Selamat berhibur dan selamat menyambut Hari Malaysia. Nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu Dara Ayu katanya. Terima kasih. InsyaAllah sekiranya ada kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun terima kasih Rashidah Idi atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.20 minit pagi, apa kata kita berhibur lagi dengan lagu Nazul Fit Fahimi, Kopi. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Nur Kumal Asari, Selamat Pagi Sayang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian.

0: 10.30 minit pagi kepada anda yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak anda sedang dengarkan kami di Seri Aman FM dalam spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakannya dengan David Ikom dengan ucapan ni, selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi juga kepada kita David Ikom, selamat bertugas, katanya semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu, cuaca panas di Seratok pagi tu, katanya terima kasih DJ, sama-sama, terima kasih David Ikom dah drop komen dan salam anda dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah dalam spektra 9.12 sehingga pukul 12 tengah hari ini. Pendengar kita yang seterusnya, Brody Muyang dengan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Malaysia, katanya salam bertugas dan salam ceria selalu DJ Azimah, katanya cuaca panas di pagi tu di kami di Inkilili, katanya terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama Brody Muyang, terima kasih juga dah kongsikan cuaca di kawasan anda bersama kami untuk pendengar-pendengar di Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Mak Usu dan ucapan assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Mak Usu. Nyamadah, selamat pagi DJ kesayangan, katanya. Terima kasih dan selamat bertugas dalam Sri Aman FM, katanya. Dengan pesanan, apa khabar sahabat semua? Selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-69. Terima kasih Mak Usu atas ucapan Hari Malaysia ya, dan juga ada drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah dalam spektra 9.12 warnai harimu. Seterusnya pendengar kita Indok Kanuit, katanya menonton dengan anda. Terima kasih banyak-banyak, teruskan menonton kami setiap hari 9 hingga 12 warnai harimu. Pendengar kita yang seterusnya Roselina Francis. Pendengar kita yang seterusnya Roselina Francis. Emoticon love dengan saya di situ. Terima kasih banyak-banyak ya. Roy Kuang Helison katanya terima kasih dengan ucapan daripada Roy Kuang, selamat pagi hari Rabu DJ, katanya selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, santai-santai sambil dengar spektra 9.12 tu DJ, katanya, serta selamat Hari Malaysia. Terima kasih, sama-sama, terima kasih Roy Kuang dah drop komen dan salam anda dan juga ucapan selamat Hari Malaysia di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.34 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang dah pun drop komen. Lepas tu saya akan sambung lagi membaca komen anda, ucapan anda di ruangan komen. Kepada yang nak drop komen dan salam Hari Malaysia anda, boleh lagi dialu-alukan untuk drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita berhibur bersama-sama sepanjang dalam spektra 9.12 warnai harimu. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu berjudul Rindu Aku Rindu Kamu, dedangan daripada Nina Carolina Fit Doyle. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Afgan dan Datuk Sheila Majid, Bawalah Cintaku. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai di

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: 10.48 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Kini anda sedang dengarkan Spektra 912 Warnai Harimu, edisi Rabu 16 September 2026. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ibrahim Akib dengan ucapan assalamualaikum, selamat pagi juga DJ Azimah katanya. Sri Aman FM happy konti. Selamat Hari Malaysia 2026 juga sahabat semua di mana jua berada. Selamat bercuti Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih Ibrahim Akib atas ucapan anda. Seterusnya Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ katanya. Selamat bertugas, selamat Hari Malaysia. Semoga sihat walafiat, cerialah selalu. Panas cuaca di Kapit untuk DJ katanya. Alhamdulillah panas dah cuaca di Kapit ya. Terima kasih kepada anda. Yang dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ. Selamat bersiaran di konti Spektra 912 Sri Aman FM. Pagi tu cuaca di Sri Kep panas, di Sri Kep pagi tu katanya. Selamat Hari Malaysia buat semua. Terima kasih Rini Sabai. Seterusnya Agnes Indai Robin katanya selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat miri pagi tu masih mendung katanya. Minta diputarkan lagu dari Nora di Persimpangan Dilema buat hiburan sendiri dan kawan di FB dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat buat DJ dan semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Sama-sama Agnes Indai Robin. InsyaAllah saya akan putarkan lagu kegemaran anda untuk hiburan bersama dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami. Seterusnya Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz katanya. Selamat menjalankan tugas di pagi Rabu. Selamat Hari Malaysia. Cuaca cerah di sebawah pagi tu. Happy konti. Terima kasih Ujoh Chaung. Selamat Hari Malaysia juga kepada kita semua. Puluh 50 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen. Selepas tu jam ketiga kelak kami akan bacakan lagi komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dialu-alukan untuk anda untuk terus drop komen dan salam ucapan Hari Malaysia anda kepada sahabat handai, rakan taulan dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.51 minit pagi, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Aizat Amdan dan Bunga Dup Dup. Tapi sebelumnya kita berhibur dengan Faizal Tahir, Aku Berjanji.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.25 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami. InsyaAllah Spektra 9.12 warnai harimu. Saya Azimah menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, jangan lupa kepada anda semua adik kakak untuk berkunjung ke Lipapa Seri Aman yang mana kini sedang berlangsung pameran mini sambutan Hari Malaysia Seri Aman 2026 anjuran bersama Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN. Jangan lupa kita orang singgah ke Lipapa Seri Aman. Terdapat pameran mini Hari Malaysia 2026 yang sedang berlangsung sehingga pukul 5 petang nanti. Dan juga malam ini sama-sama kita saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 di TV1 yang mana akan menampilkan pelbagai pengisian antaranya acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert membabitkan artis seperti Dayang Nur Faizah, Stacey dan Faizal Tahir. Selain daripada itu, persembahan musical teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung Sabah dan Sarawak turut menjadi antara acara utama, manakala pertunjukan bunga api dirancang di Kuching Waterfront. Dan insyaAllah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijangka menyerikan sambutan Hari Malaysia 2026 pada malam ini, selain juga diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jin Noor. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Malaysia, katanya, dan selamat bertugas pagi Rabu ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua peminat setia Sri Aman FM. Semoga ceria selalu. InsyaAllah doa yang sama juga kepada kita, Robert Ganjar. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Induk Kanawit dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah kesayangan, katanya. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Malaysia juga kepada kita Induk Kanawit dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu edisi Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.53 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Sikira kita orang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz ataupun menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dan si lupa juga kepada yang dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman setiap hari. Baik, maklumat lagi yang mana sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching pada malam ini, antara pengisian adalah menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia simbolik memotong purut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert membabitkan artis seperti Dayang Nur Faizah Stacey dan Faizal Tahir. Juga diadakan persembahan musical theatre berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung Sabah dan Sarawak turut menjadi antara acara utama. Manakala pertunjukan bunga api di Kuching Waterfront yang akan menjadikan majlis malam ini adalah kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Selain juga akan hadir adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dan jangan lupa juga kepada adik kakak di Seri Aman tu, jangan lupa kita orang sama-sama memeriahkan pameran mini Hari Malaysia 2026 yang kini itu sedang berlangsung di Lipapa Seri Aman sehingga pukul 5 petang kelak. Pelbagai pengisian menarik, kuis interaktif, cenderamata dan juga hadiah istimewa menanti anda. Jangan lepaskan peluang anda. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari ini anda akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Sebelah 55 minit pagi, saya Azimah mengundur diri. Assalamualaikum, selamat Hari Malaysia 2026. Saya mengundur diri dulu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat tengah hari, boleh ngaku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kena 16/9/2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Detun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Seduai Binia, Toh Puan Dato' Patigi Fauzia Muhammad Sanusi, Bisinggau Nguluk Pengawak Makai Selamat Berserimbai Ngau Pengerami, Hari Malaysia Bab Masjid Jamek di Petra Jaya Demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ngau Kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke Ngau Semia Maghrib, lalu ditangkan ke Ngau Pengawak Maca Yasin, serta sampai berterima kasih ngagai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak Makai Selamat tu endang sekedar ada program ke diatur nyerumbak pengerami Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke cerita lama menua tu tang megak jadi ke pelasar ndur rakyat ingat ke baru pengeransi yang orang numbuh ke serakum Malaysia kelimpah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke pemuda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminak disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang megak ni naka rakyat uliah berdiri tegap nyadi siti bangsa. Posting ya bab media sosial berserimbai ngau Hari Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawal ngau penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang madah ke penegak penyerakup antara sidak nya endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama. Karan ngau aik nyak endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikena ngangkat ke pemanah pala ngintu pengerai bak menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madaka perkara ti bangsa tu cukup berguna dikena nentu ke palan ti disediakannya ulih nangkup utai ke diguna serta ulih ngemudah ke orang datai berubat. Ya madah kendur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Dato' Hanifah Hajar Taib masuk ke Jakutu udah ia kedemuai ngagai klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbak engkaunya ia megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekatnya dia ke klinik pengerai kategori 3. Kelimpah aritinya dia ke upis pengerai ngelik ngau upis formasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni nakak rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang engkau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Snoda Lawan, madaka perkara ti bangsa tu berguna benar dikenang tentu ke budaya ngau main asal baka pengerami kuih bulan tahu meruan serta ndak pupus. Yang madah ke saup hari Raban Nembiak megak ukai semina ulih nyawup ngetan ke pesaka budaya ngau main asal tan megak nyawup ngangkat ke industri dagang temuai pengawak dagang ngau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia ke berjadi pengerami kuih bulan antara budaya tik ke 23 di Kuching Demalam. Berita tik ke penodi. Sekolah Primary Ngau Secondary Kedepegai Upis pelajar pelilih menua lubang antu dekat belabuh dibuka baru pagi lah. penerang Hari Upis Pelajar Menua Sarawak, Madaka Perkara Tok diputus berlalau ke gaya indeks pengamal angin atau ke IPU kandang menuanya nak pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah atau ke penerang kebaru dekat Semampai di Padah. Upis Pelajar Menua Sarawak Megah tetap ke pengelikun ngau pengerai Bala Nembia ndang Semampai di Kemaran. Berbak ngonya Bala Paindai tau ke penyaga Megah udah dikemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke Agi bersebun. Tu nak berita tengah hari RUY FM sehari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sekali lagi Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua pendengar. Jadi kena kita terus ke awak kita bawang lah tengah hari. Terus bulan dengan pengelola program kami Bak YFM Sri Aman.
1: Terima kasih Puan Isi di YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Bulan 9 2026 tekenyet mendak bos bagi Melayu datai baru ngagi konti tadi. Ianya Puan Azima. Ya udah ngau balap ni ngah tadi dari pukul 9 nyentuh ke pukul 12. Okay, saat itu ditampung aku hari sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi hari YFM Kuching. Kalau kita ngau aku Ibin tau ke Steven tapa si lain nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Kalau selama macam berita dekat kunci tebal lagi ya ke pekawal ngau pengerami saat itu hari Malaysia ya ke di intu kita ya genap tahun. Tahun itu 63 tahun hari Malaysia udah di intu kita. Ramai ke Jako Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 bakal selama rintai program disedia pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat ya kebisik diterima hari balap ninga diterima hari email YFM Iban sekali kenya hari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1, dua orang berkunci ke Saiman Norway kita, kena dengar kita di pukul 1 lagi. Lalu jam yang ketiga, berengkar di pukul 2, dua berkunci ke program lagu-lagu lama kedai kumbai Seruran Dikenan. Lalu setengah jam ke penodi, berkunci ke pesan-pesan Rino Atir kita balap meninggal dalam program Seruran Dikenan. Program kepenuhi ngelah tengah hari YFM Suriaman ungkup serito 16 hari bulan 9 2026. Mana mai berita kita sekumbang dalam minggu tu 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit ya kebirunya. Nyak kena kumai kita langit eh. Jadi walaupun ingat ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suriaman dan di perangsang natai ke pesan rindu hati kita dia pesan selamat hari Malaysia. Ambil kemisi dia berkongsi ke aku dalam dia selepas-selepas ke lagi. Aku berkongsi ke berita sekalikinya berkongsi ke pesan hari Malaysia kita lagi. Hanyalah kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean kedai kumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di padah pengeluar program ya ke bukai hari itu tau kelemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026 kena karinam okey karinam mari 3 hari itu 16 hari bulan 9 2026 hari 3 Bandar Kedikumai Borneo Convention Center Kuching Palan Awam Borneo Kuching Perengkari 8.15 lemai itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 atau Tika Semenua Malaysia ya 2026. Jadi kita ya ke nauliah ngenatai ke diri dengan dua itu tadi Palan Awam Borneo Kuching atau meda RTB 1 RTM atau ke RTM Klik berengkari pukul 8.15 lemai itu lagi. Lepas hari itu kita nemu sama belak pemisi opis-opis perintah sekalikinya swasta nak berjalan kita ngomong pengawak hari itu lepas pemisi bersimbai ngawa pengerami nyambut dari Malaysia 2026 tentu kelagi kita bermua TV Menda TV 1 ngawa RTM Klik ngagi kita ia kebisik. Lainnya kemana? Pada RTM Klik kita sama pula meda pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Nya berita berkawal dengan program nyambut Hari Malaysia tika sebangsa yang diatur lemai lagi di Sarawak itu Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu dia tahu aku berkongsi ke info gaya hari yang diterima dari Opis Pengemata Gaya Hari, Opis Meteorologi Menua Ketua Malaysia. Jadi saat itu balap ninga dibagi menu seriaman atau dibagi menu petuang kiraya mambam tahu ke bemua ajak saat itu berengkari pagi tadi nyentuk ke lemai itu lagi. Laban nama kebah pria, laban nita ke penerang dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia. Bagi menurut seriaman, ngau dibagi menurut betul pagi tadi nandai hujan. Tajapan pihak bisik bermua, lalu nangkan kenyak muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan. Kelebih lagi ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta ngoribut, bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu tadi. Nangkan kenyak lemai, bisik hujan megak bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu. Bagi menurut seriaman, ngau dibagi menua betul. Lalu ribut sehari itu berpuput hari barat laut. Ngau pengelaju ya 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Gelombang di Tasik peninggi ya 0.5 nyentuk 1 meter. Lalu pengangan gaya hari sarito dibagi menua betuang ngau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuk 34 degree Celsius. Jadi terima kasih yang ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail pemesai upis meteorologi menua kita Sarawak itu. Thank you. Tolong gue Linda kedekomai Ropa Panti Jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: kesan berat mengajar ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi je ku gerah ngajar ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajar ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima dari kita balap telinga. Diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com atau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFM Iban Konti 013-8628-422 013-8628-422 ungkup kita ngenatai ke pesan-pesan berat jako gerah tau ke jako tersau aja. Pesan ke terubah di perkongsi ianya pesan mati yang kedatai Risara tau ke kinyong anak nyambar madah ke Jului Jalui anak geran Jalui anak garan Jalui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 ni yang dekat di Sengai Bebala Manyuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026 lalu dekat Danjung ke Pendam Kristian Munggo Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 6 19 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke Bamlayan kediau di Empau Wang Betuang, Terai Debak, Liduang Betuang, Rumah Sambau Untulang, Rumah Masir Peruan, Putat Rirang, Grand Stumbian, Tanjung Bijat, Tawang Semayang, Piamga Taman Gamang, Taman Tiara Suhaman. Ngau semua kaban Belayan Bukai Tinglala Jelui Anak Garan. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Bobby Grandi Suhaman, laban pesan tu madah ke pemati Jelui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu ti udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 jadi ni yang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 di Sengai lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026 lalu Danjung ke Pendam Kristian Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026. Kaban Belayan kini tujuh kesan kita dipinta datai ngagai geran di rumah Bobby Geran di Sri Aman. Pesan pemati kedua datai dari Frankie anak Jimmy tau ke Titi ngari sidas biliak madah ke pemati berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey udah nadai hari dua tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi. Lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kaban Belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai kampung Raja Wali Teko Lot 179 Jalai Raja Wali Fasa 3. Penyalai pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan ke dia di Panjang Baruah ngau Panjang Atas Ruban. Sungai Antu, Indai Atit, Rantau Panjai Jaya, Miri, Bram, Nangan Tabai, Julau, ngau semua kaban Belayan Bukai, Tenglala, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jeffrey itu. Pesan tu madah ke pemati, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jeffrey itu dan nadai hari 2 tu tadi, 15 hari bulan 9, 2026, niang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Lemai tu lagi, lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026, ke Danjung pagi hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Kaban Belayan dituju ke pesan, dipinta datai ngagai Kampung Raja Wali, Teko Lot 1679, Jalai Raja Wali, Fasa 3. Penerang tersiliak, Kaban Belayan tahu bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy, tahu ke Titi, nomor teleponnya 013-844-9325, 013-844-9325. Pesan pemati yang ke nomor tiga, data dari Michael anak abang sebiliak, madah ke pemati bininya, Mira anak Nai, tau ke Inai Geri, di Kangau Kemegang ngau nama Lin, tiudah nadai, lemai 14 hari bulan 9, 2026, ba Hospital Miri. Niang dekat di Sengai, ba Ching Kiong Funeral, Permai Jaya Miri, lalu di Sengai, lemai tok, lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Danjung pagi hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Perengkah di 9 pagi dianjung ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalep santo dituju ngagai kabang layan kediau di rumah Manggi, Engkabang Nyaboroban, rumah Jeleni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pange, Piam Gas Senulap, Layar Betung, Rian Batang, Layar Betung, rumah Jawa, ngawa rumah Nuga, Kerubung Selalang, kabang layan di Segrat, Limbang, rumah Uri, Bebuling Atas Betung, rumah Morris, Nengaban Betung, rumah Winnie, Sungai Lensat, rumah Tip, Anak Gending, Semena Limbang, rumah Tuli, Anak Aji, Batu Nias, Suai, serta kabang layan Bukai, Tinglala, Niang, Mira, Tinglala Mira, Anak Nai, Tau Kebini, Michael, Anak Abiang. Pesan tu madah kemati, Mira, Anak Nai, Mira anak nai tau ke negeri di kangau kemegak ngau nama Lin tu dan adai lemai 14/9/2026 ba hospital Miri. Niang dekat di Sungai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sungai lemai tu lagi lemai hari 3/16/9/2026 dan jong pagi hari 4/17/9/2026 dan jong ngage pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal dengan penusah itu kabar melayan ke di tujuh kesan. Kita tahu bertelepon dengan Mr. Michael Anak Abiang 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952 0111-4066-952. Nangkan kenyak tu pesan ia kedatai dari Stephen Anak Tuan. Madah kepemati menyadik ya. Ianya ensum Anak Tuan. Tiudah nadai 14/9/2026 tu tadi. Niang dekat di Sungai lemai tu megak. 16 lemai tu 16/9/2026. Lalu dekat Danjung pagi 17/9/2026. Ngegi pendam sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan dipinta datang ke rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan ke dituju ke pesan. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia kebak sungai sebatang buat, sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayan, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baruah, Entulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Kapit, Basayat, Ngau Setengin, Loba Antu, Pia Megak semua Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Ensum Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum Anak Tuan, Tunan Adai 14/9/2026, ni yang dekat di Sungai Lemai tu, 16/9/2026, dianjung ke pendam, pagi lah, pagi 17/9/2026 ngegep pendam sebatang buat tinjar baram. Nyalai kabar belayan ke di tujuh kepesan. Kita dipinta datang ngegep rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit atas sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia, kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngegep lumur to 013-758-2180 013-758-2180 sekali kenyak ngagai lumur to 019-875-8894 019-875-8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak datai hari tau kemadah ke Nunya Anak Joseph. Nunya Anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan Tinglala. Nunya Anak Joseph ia kebak Melugu Skiem, Banting, Kucing, Bintulu, Miri. Pia megak kabar melayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sungai lemai tu lagi. 16/9/2026 dianjung pagi hari 4. 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambian Miri. Jadi kabar belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu. Tiba lumur 34 lorong 1, Jalan Sibu Barat 2, Taman Tungku B, Tungku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati, Nunya Anak Joseph, Undang Adai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan yang kengelalan yang tu kelebih agak kita yang kebak kaban belayan yang ya kebak melugu skim bantiang kucing bintulu miri serta semua kaban belayan bukai. Niang nunya anak Joseph dekat di sengai lemai itu lagi 16/9/2026 dan juang pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah niang to ya kebak lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang to baka Simon Laja nombor teleponnya 010-777-2709 010-777-2709 tau ke Angelin Billy nombor teleponnya 014-807-8831 014-807-8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega didata dari bujar anak anggau tau ke apai luncai ngari kemenyadek ya ianya ucap tau kelemo.

Ke Lemok, Anak Anggau, tiba Country Hike Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalep santo dituju ngagai kabam layan kediau di Rumah Kanang nanga kebiau, Sungai Sud, Sungai Bena, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kuching, ngau semua kaban belayan bukai tenglala jandun anak abit, jandun anak abit. Santo madah mati, jandun anak abit, jandun anak abit tau keindai ucap, tau kebini niang anggau anak nyang. Tu udah nadai kemari 15/9/2026 niang dekat di sengai bebala mayuah lemai 19/9/2026. Lalu dekat Danjung pagi hari Minggu 20/9/2026 kaban belayan ti dituju ke pesan kita dipinta datai ke rumah anaknya ianya rumah ucak tau kelemu anak tang anak anggau ba Country Hike Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di natai ka nangkan ke lagu ari Karen Libau lagu kedikumbai Meruan di Kesayau.

Ya terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat bukai kalau pesan nakes kali itu. Siti itu data dari Douglas Cendan anak Willy madah ke sembiang. Nita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026 berengkar di pukul 7:30 lemai balot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pesan tu dituju ngegai semua kabar melayan lebih lagi kita ya kenglala niang Ellen Chai Uta anak Ape. Jadi kita dipinta data ya ngulok pengawak sembiang ngetah sulit niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026 berengkari pukul 7:30 pagi. Diatur bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon dengan Willy Jangbo. Nombor telefonnya 019-891-9968 sekali kena Douglas Jendan. Nombor telefonnya 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedata dari Sebelin anak Fidelis Asan madah ke pengawak sembiang ngeta sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 marinam mega diatur balot 1344 RPR Sbio Lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 lemai 9 malam lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Ketikes Edwin Julai sembiang ngeta sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan lalu temu pengawak ngeta sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat ditampung pengawak ngupas Ntebalu lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak berantu ke niang Juli Stephanie ngau niang apaya niang Fidelis Asan anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar melayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei serta semua kamar melayan bukai kelebih agak kita yang ngelala, Juli Stephanie, Niang Juli Stephanie, pihak mereka Niang Apaya, Niang Fidelis Asan Anak Ingke, jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang ngetah sulit niang Stephanie Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 lemai hari 6 diatur bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 malam pengawak tu dekat diulu ke KTKS Edwin Julai lalu temuk pengawak ngetah sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat diatur pengawak ngupas Ntebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawak berantu ke niang Juli Stephanie ngau niang Apaya niang Fidelis Asan anak Ingke mega. Nyalai semua kabar belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sidak yato ya kebak lot 1344 RPR Sibiu lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak atau telefon ngegai Ambrose Joe. Nombor telefonnya 013-573-7085 tau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944 019-489-5944 lalu pesan ke sekali itu pesan ia ke data dari Koni Anak Sigi ngari kesedak sebiliak madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang merekat kergang apa sedaya ianya niang Peter Sigi Anak Hujan tau kapai Joni lemai hari 6 tu mega 19/9/2026 berengkar pukul 7 lemai nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan kaban belayan di kenglala dipinta datai ngegai rumah sedak yato tiba nomor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan nyalai pesan tu dituju ngegai kaban belayan ke diau di Luncung Sebu Sekirau Sebakak Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Niruak, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biar muka semua kemembelayan tinglala niang apa sedaya to, ianya niang Peter Sigi anak ujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawas sembiang seratus hari ngau sembiang berkat kergang. Niang Peter Sigi anak ujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19/9/2026 berengkari pukul 7 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah ti Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Penerang kesilia kita top telefon ke gaya Koni Sigi, lembut teleponnya 013-8284-152, 013-8284-152. Lalu pesan si Teto, data dari lentak anak jalak, tau ke Inai Mona. Madah ke pengawas sembiang ngetah sulit, lalu nyuak ke Tebalu, niang Mona anak Melaka, tau ke Inai Meril. Diatur lemai hari 6 to 19/9/2026 pengawak to diatur barumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan to dituju ngagai kabang belayan baka Dorothy Ramba anak Dorothy Ramba, pihak mega John Jaya, pihak mega Stephen Kalimutu di Kuching, Ramba anak Bungkul di Junggok Mawang, Lama sebiliak di sepan Balai Ringin, Isah anak tembaga di Sengelau Undup, Suyah tau ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, Kabang Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabang Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung, Batu Matup Julau, Melugu Sri Aman, Semanggang Serian, Kucing Bintulu Miri, Temurung Brunei, engkau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit, sembiang ngetah sulit, lalu nyuak ke Tembalu, niang Mona, anak Melaka, tau ke Indai Meril, diatur lemai hari 6 to 19/9/2026. Kaban belayan ke dituju pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngagai lentak anak jalak tau ke Indai Mona, nombor teleponnya 019-889-3412, 019-889-3412, tau ke John anak Diki, tau ke laki Mona, nombor telefon 013-839-3024, 013-839-3024. Pesan ke Sita itu datang dari Mike Manggau anak Na, ngarik sidak sebiliak, madah ke pengawang atas sulit. Niang ini sidak ya, ianya niang belantau anak Masam. Dekat diatur pagi hari 6, 19/9/2026, berengkari pukul 9 pagi. Kabar melayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datang ke rumah undi, nang Tiau. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nengah Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Biar mega kaban belayan ke diau di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang. Ngau semua kaban belayan bukai ya kenglala niang belantau anak Masam. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit. Niang ini sidak ya. Ianya niang belantau anak Masam diatur pagi hari 6, 19/9/2026, berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datai ngagai rumah undi, nang Tiau. Penerang ke Siliak atau telefon ngagai Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220, tau ke Mike Manggau 019-200-9893, 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku, ianya Encik tau ke Mr. Tony anak Silai, madah ke pengawak ngintu 100 hari, serta sembiang ke regang niang apai kami, ianya niang ex turma Silai anak Sandah, dekat diatur 19/9/2026, pagi hari 6, berengkat pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang Siliak satu skim sekarang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau di Selindung.
Bukong, danau, kanis, nengga kumpang, kumpang pawah, kumpang langgir, batu bebini atas, nengga batu bebini baruah, rakut, wong panjai, pentiak, nengga buno, skim skrang, sungai antu, sungai mawang, kantuk balau, kedombe, kucing, empayuah, Brunei, ex, pengajar ganis bilia, piang mega tua-tua reban bangsa, ya kebetulabak ngau niang, dia pelilih menuang kelili, ngau semua kaban belayan bukai tinggalan yang apai kami, ianya niang, ex, turumah silai, anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ulo pengawak ngintu 100 hari serta sembiang keregang ni yang ngapai kami ianya ni yang ex turmah silai anak sandah ke datur pagi hari 6/19/2006 berengkar pukul 10 pagi kaman belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang silik satu skim sekarang penerang ke silik atau telefon ke menyadai aku ianya Mr. Tony anak majiang 019-8051-247 019-8051-247. Okey, ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga kelebih lagi didinga kaban belayan ke ditujuk pesan. Lagu Ari Austin kini kumai semangat nuan kuberap dalam mimpi.

0: Okey, kita sudah nyingkang agai jam ti kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Seriaman. Kelebih lagi, terus ke pengelindu kita mendiang ke YFM. Dalam ada lagi kita mendiang ke program Ruai Kita. Selamat hari Malaysia, malam peninga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Seriaman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

0: Rengau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari ki ali YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari balap diingat. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedatai dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegain wan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngetek direk ngegain konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang tipatuk ditemu manusia mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikombai rabies. Terus ngegain wan Enci Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi melihat besar, terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nancik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca unta ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam unta ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelurnya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralitik rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit keban satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh, kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelu. Abi ketupnya mesti dicuci, ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigit nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk atau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik atau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi
0: nyananya gitu Encik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagal sidak di palan pengerai atau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketup uduk atau ke jelunya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidaya akan ngejia kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancian rang udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi kenal sidak ya ke udah diketuap tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah terliah, ti udah kena ketuap jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke ketuap udua atau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi atau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies berklinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasih pemedis, laban kita impu tau ke ndak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, ti udah kena penyakit tu, nanti ndak diperubat ngau jampat. Tuan Cik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu?
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang ngena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas sida uduk ngamayau enti ukai di ibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisik tanah-tanah rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampir.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan kegenuan Encik Aldrin Jawa, Jakob Kepnodi kena ujung ke Ranau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Jadi baka uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penudi ya sekali ti kita bisa kena ketuk anang nak nganyung ke klinik lah. Laban kita pan nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani.

Ya, selamat hari Malaysia ke semua. Kita ya ke peranak menua Malaysia di atuk tahun 2026. Kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Kena ramai jago Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Agak mengkangau Ibin tau ke Steven tapa silai dalam program ngelah tengah hari YFM Sri Aman. Ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ia ke berkawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang ke dikumbai pameran mini hari Malaysia 2026 diatur hari pukul 9 pagi tok tadi nyentuh ngagai 5.30 lemai itu lagi. Jadi nanti akan penerang di penyadi kesapit Presiden bagi Menua Sri Aman yang berusaha Tuan Frank Lani, ya, di penyadi ke pagi tadi pukul 10 pagi. Lalu di perjalai ke bas bengkah palan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Sri Aman ia ke seberai kompleks sukan Sri Aman atau ke komplek lomba ngau main Sri Aman. Nya tadi dibagi menua Sri Aman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserimai ngau programnya. Bisa udah diatur sebengkah muka pengawak mandang kebarang serta penerang ke dikumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur dari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai sari itu hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu dah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 di Betuang. Nyata dek Siti hari pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisa ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026 di genap menua di menua kita Sarawak itu. Genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebal lagi Bandaraya Kuching. 2-3 hari ke udah nang sige cukup rami bakal sari kemari ba Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Palan ke dikumbai Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15/9/2026 berengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemain pihak muka tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu isi muka diatur 11:30 pagi kemarin sebengkah randau ke dikumai Pocket Talk. Ia ke diatur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserimai ngau pengerami nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1:30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16/9/2026, hari 3, 1:30 tengah hari itu lagi diatur Pentarama yang dikenatai ke Japan Sarawak. Pemerintah atas panggau kerikumai Pentarama Hari Japan Sarawak. Misi mayu ayah kebisi awak ngenatai kediri nyeromba hari pemisi sari itu. Ngagai Bandaraya Kuching tau ngagai Atrium Utama Plaza Merdeka. 1:30 tengah hari lagi. Dalam ada lagi. Dekat diatur pemerintah atas panggau kerikumai Pentarama Hari Japan Malaysia. Japan Sarawak kebenarnya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut Hari Malaysia. Live pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 sama ada penanggul 8-10 lemai itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemai itu lagi. Sekali kena medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari
Apalan Awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak di patut temengah hati laban jadi apalan dor ngatur pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kedekumai kemari ngerjang pergi.

Iya, nyaku gaya lagu kerekumai ya kemari ngejang pagi Arya Roslina Belo. Anitia kepenerang hari Menteri Communication Malaysia yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fazil yang bersama menjadi Chairman Komiti Besar ya program penyambut Hari Malaysia 2026 jadi kadiatur Palan Awam Borneo Kuching BCCK. Lemah itu lagi sekedar hari atur program ianya baka pengawal nyayin buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa yang juga simbolik nyirap pulut kuning yang juga pemerintah atas pangau di narit hati Mansia Mayuah yang ke dikarap ke narit hati Mansia Mayuah. Lemah itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia baka Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisa mengadiatur teater kedekombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawal main bunga api. Jadi itu dikadiatur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Ku Jafar ngau bininya Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisa megah diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Ketua Malaysia yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pian megah Premier Menua Ketua Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Menua Sabah yang amat berhormat Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai nguluk program tu ia kediatur lemai tu lagi. Ya ke hari Mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pia mega menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang sitai hari program ya kediatur berserimai ngau hari Malaysia sarito bandur kedikumai autrium utama Pelayasan Merdeka. Sarito lagi 2.30 ngalih hari bisik diatur sebengkah randau kedikumai bakti negara. Ya kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara bakti negara dekat diatur 2.30 lemai di autrium utama Plaza Merdeka di Bandar Raya Kuching. Itu lagu hari Ricky Anderson, lagu kedikumai lagu lama aku soba. Terima kasih alabas semampai ngentap kati kita, semampai mendiang ke YFM Sri Aman, semampai segulai sejalan ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Okey, walaupun peningan yang kami sing ngau kita live di Facebook jam dia tu. Manyuah madah kedirik bisi hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Ya, terima kasih yang ke Tuhan laban udah merik hujan kita. Udah merik menua kita itu hujan lalu sebun pan nyau nyangka udah pulai magang. Laban dikharap ke nada yang penanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisa sebun di bagi menua Sri Aman tanya sebun ambon pagi. Wasih. Okey, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali kenya Malaysia nadai nape penanggul penusah sebun asap agak laban mayuah berita-berita pengerami tau ke atur atau pemansang dekat di pejalai ke ya kedilanjar ke empai lama dikharap ke mujur di pejalai ke baru nadai tanggul ari gayari ya kesebun baka ngelamat tau. Kita dibagi menu suraman itu ke penerang hari upis gaya hari, pengemata gaya hari pagi tadi. Bisa hujan, mua kengal hari, enggak lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya kebisa mendiang kami, rantau jalai jam dia tu, nak milih nambah pemindah kita. Kita sama bela nemu sari tu pemisi, mayuh pemindah, ngelantang kati, baik nemiak, baik malam nyade. Mai suluati, makai di pasar. Dikharapkah kita selamat mansang piam ka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih alaban miliah YFM Sriaman ke tahu yang kita semanjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih ngagai Roy Kuang yang kebise berkunci ke pesan di Facebook YFM Sriaman yang kebise memberi pesan selamat hari Malaysia ko ya. Selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat mega hari Malaysia. Betuah, nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Suraman, terbalik peningau, dia kena taik aku, kelebih agak kita ya kebising, kena taik ke pesan, rindu hati, pesan hari Malaysia. Lalu ketiga, kedua, kedua datang dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal di Konti. Gayari kami di Miri, jam dia tu agak mengkam panas. Ku ya. Beri selamat dari Malaysia, nuju sedar serumah di Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Jakob pesan, harap ke semua kita ikhlala aku di menua Dien, gerai belama, piam kamu jur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelihat tengah hari itu. Saya macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia kepada semua peninga, kelebih ke peninga YFM Iban, YFM Suriaman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan hari bala peninga dikenatai ke kelebih ke kita ya kebisa berkongsi ke pesan selamat hari Malaysia. Atau lagu hari Kerry J. Kedekumai Angkun ke Pengeraja.

Nyako gaya lagu sebengkah lagu baru to. Lagu hari kereje kedi kumai angkun ke pengeraja. Kita ngenang dua bengkah pengerami ya ke dekat diatur ujung bulan 9 to September 2026. Jadi pengerami kedi kumai program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ungkup bagi menu betul. Terberita kemadu baru di atur berangkah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 SKS tau program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul. Di pejalai ke berangkah hari 25 nyentuh 27 hari bulan 9 September 2026. Lalu pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul 26 hari bulan 9 2026. Diadang dekat di penyadi Premier Menua Kita Sarawak, Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu Bak Lundok 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 mega. Dekat diatur Lombak Perahu Kedi Kumai Regata Batang Kayan Lundok 2026. Jadi itu penerang ke pemadu baru dikeluar ke opis atau ke Perintah Menua Sarawak Timadah ke Regata Batang Kayan Lundok 2026 dekat diatur 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 bak Batang Kayan Lundok Sarawak. Jadi maya tu kategori lomba perahu yang kebisik dipertandingkan ke ianya bakal 10 bidal 10 pekayuh lelaki, bidal 15 lelaki, bidal 20 lelaki, bidal 25 lelaki, bidar 30 lelaki, bidar maraton 4 km 30 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan ngatur kategori bidar piala adun N 1 opar 25 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan ngatur bidar piala P193 Santubong 25 pengayuh lelaki. Engau bidar piala adun N3 Tanjung Datuk 25 pengayuh lelaki. Ya tadi kategori ayah kebisa di pertandingan kebak regata Batang Kayan Lundok 2026 tidak diatur. Semana ada penanggul 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 sama ngawari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang ia ke dekat diatur mega 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. Ya sebenarnya kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah Jakut Tagang.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio ora. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sida kejemat sida nya kliapor rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijip ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu nih.

Ya, lagu hari Michael Jemat, lagu kedekumai Manah Aku Nginggak Baru, lagu keterubah kita dalam program Seruran Dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu kebukai, lagu-lagu lama megap, berserima dengan kita ya ke Agi Mengkang dalam pengerami Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedekumbai, Rindu Aku Enak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilanduang Kedekumbai, Siang Malam Aku Ngante. Dan terima kasih dulu lagu hari Kristina Suntai Kedekumbai, Rindu Aku Enak Badok.

Berkongsi ke Siti hari pesan atau ke Jakut Tesau ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak sebelum kita nampung lagu-lagu lama berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal aku berkongsi ke dulu Siti hari Jakut Tesau tu ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak kalai dekat di penjalai ke program tu pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai luar 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program tu jadi program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di penjalai ke 17 hari bulan 9 2026 sari pergila hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai barumah inci selanjan sebemban Sri Aman jadi maya tu ilah dekat di penjalai ke pengawak bakal ngatai kelica ya kena kenatai ke UPS tu Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak Lica ya ke berkawal dengan tuju serta tanggung pengawal UPS tu JHEV ATM dikenatai ke Empu Direktur UPS tu Negeri Sarawak Tumpu lalu pihak mereka dipejalai ke Randau ya ke berkawal dengan bantu-bantu ya ke bisik disedia ke UPS tu ngagai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nada perangsang datai ngagai rumah inci selanjan sebemban Sri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias tu. Jadi mayanya dekat diatur kaunter mindahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sari pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkari pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai barumah inci selanjan sebemban Sri Aman.

Yang kenang lagu Bahtera Merdeka itu bola peninga. Nting ingat kage sekula menya suah nar balakaban berbuat dekamai lagu tu. Ya, berserimai ngawa pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia, tikas sekula-sekula. Sekendri sekali kenya primary. Suah balakaban ya kelan dia berlaku dekat nyanda ke lagu ke dikumbai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh debai penanyi bukai megap. Jadi kita tadi milih ya ke debai Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali tu meniang ke lagu hari Gloria Andiang ke dikumbai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya terus kita mendiang ke lagu lama kebukai, ke sekali itu mendiang ke lagu Ari Clement Bayang, lagu kedekombai Solo, Aku Menyak.

Ya, terima kasih abang peninggal abang kes mampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngagi mengkang ngagi tak nyentuh ngagi pukul 3 nya tadi lagu kedua ke penudi dalam program seruran dikenang kita ke Skeleto. Jadi lagu ke penudi kita ke Skeleto tajuk ayah tau ke lagu ke dikumai mana agi tua bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Jadi bertemu baru bulan peninggal dalam program seruran dikenang bak minggu. Tidakkah datai.

0: ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebelum kongsi ke pasar ini, hati ada belah peninga lagu dari Air Rien, lagu kedekut aku dekat nyulut.

Okey, dah datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peningam. Setengah jam ke penuh sebelum kita ngigak pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk tu baru nyuak ngagai sidak ya pukul 3 ngali hari itu lagi. Terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peningam kedalai ke sekali itu hari Andrew E.B. ke terubah di berkongsi. Pesan hari kita tahu tu ku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya meri selamat misi selamat hari Malaysia dituju ke yang agai Momong Jadam Pavian Indai Ilum Indai Siti Indai Rin Baruma Awin Nanga Merit Sangan Tatau selamat hari Malaysia sekali lagi ku ya Johnny Ben selamat berjalan ke pengawang agai Nuan ngagai semua yang ngelala minat nyapa kita ajak kelebih lagi Nuan ya ke Bak Kunti dia selamat hari Malaysia ko Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu untuk pesan yang kedatai hari Neo Fu selamat berjalan ke pengawak ke Nuan di Kunti dia minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai kaban WhatsApp rumah Senin serupai tak tahu serupai tengah tak tahu. Gajah ku pesan salam saya wari aku kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin peningal kita hari Sibu Jaya selamat kali hari selamat berjalan ke pengawal di konti ku ya hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude nanti bisa awak minta tebah ke lagu hari finalist SCSJ Mr. Johannes Johnny Aman Nuan bisa intan di kembuan kena merinang dari empu aja terima kasih ya ku Samuel Mudin sama-sama Mr. Samuel untuk peminat program seluruh dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamanya tadi hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an pesan dari Sindun Edi lalu apa yang lambai ngetek ke pesan di Facebook YFM Sri Aman selamat berjalan ke pengawal selamat hari Malaysia ya ke jam dia tok benua di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tok minta lagu pulai ke sarang Ari Remjana dikenak merindang semua peninggal Facebook ia kenglala aku kau apai lambai. Joyce Gelunggang selamat berjalan ke pengawak baka ke ngalih hari itu seminatnya ajak selamat ngalih hari kau ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info ya kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tau ianya Awang Raweng Junior. Tuan ku yang minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Neguai ku medak lagunya tadi. Oh, lagu namanya tadi. Ka, neguai. Oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi. Nah, ukai Christopher Kelly Landung. Nah. Christopher Kelly kebenar ya. Okay, making. Ila aku edit ke kita nama ya kebenar siapa kemaik lagunya. Anak Irau, terima kasih ya ke info di kunci ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai seberapa kunci ke lagu. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang, minta Nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu palak dikenal merindang benih. Peningah-peningah YFM Sri Aman, kelebih lagi dituju ke menggang-gagai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggang-gagai bala ya kebenuan bergagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyokap pukul 3, Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3, dia tau. Nanya kita bala peningah. Lalu Siti tu sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selama ngalih hari, hari 3, sano mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Tang pelabak aku madah ke gaya harinya. Mambam kekak sebut ya. Mambam kami di kampung Sebungkui Semunjan minta main ke lagu hari Igat Ebi. Biar tuai asal bergaya. Jadi lagu ke dia pinta bala peninga. Bisik dia sedia ke kami di tau ianya.
Lagu dari Mr. Toke Tuan Johannes anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedekombai Nuan Bisi Intan di Kemboan.

Terus berkongsi ke pesan rindu hati bukai hari balap ningam. Kali-kali itu datai hari Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti Suryaman FM. Go Mr. Jeffrey Jeff, minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna. Dituju kia ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua ya kebisi mendiang ke YFM jam dia tu. Ngajak ko pesan ngaga kita harap kita perindang ngali hari-hari tiga atau setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisi hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan hari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Jeff Andrew Ujai Masih. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Salam ke semua ya ke peninga YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tau pesan ya kedatai hari tuan rumah Boni Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya, selamat ngalai hari panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Sriaman megak gis mampai panas banget, panas kita sore itu. Berkongsi ke pesan mari balap ninga ya kebukai pesan tu data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawak Genuan, selamat hari Malaysia megak kuya, salam hari Limbang. Minta tebah ke lagu Juni Aman, makai tinduk nadai kerja. Lama ada ninggal lagu Juni Amannya aku ya, kena aku merindang dari empuh. Nak tinggal megang ngagai orang ya kenglala, bakal mak, ngaujang di Sabah, Edwin Win, Stanley Anthony, bak Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, dua itu bak Melaka, Mariana, bak Hospital Kedah, ibu ayah bak Lawas, tuai rumah Kleren Medan di Pakan, Peter Baskuau ngejoko pesan, harap keteperindang ngali hari itu. Salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia, nuju kaban semua. Ko Mas Diana. Michael Johnny. Hujan, Kak Hujan.

Tak kami Bak Surian jam dia tu ko Michael Johnny minta tebah ke lagu sebarang lagu hari Remjana. Kena aku merindang Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kuching. Lalu ngagai sida serumah Bak Rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian. Orang Bawan Kenawian tu Michael Johnny. Siti tu datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawal minta lagu kena jaya tumbuh nuan di kena merina orang kengelala balu buat antu engau bintung. Francisca Mint, selamat berjalan ke pengawal ungkup sarito minta main ke lagu Bekau Pelangkan dari Roslina. Roslina, kena merina terimpu engau semua peningau YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau tengah hari tu. Kuching nyat pelawak aku Menua Mayau Bandar Raya Kuching. Mary Nanta, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari Malaysia menuju semua peranak Menua Malaysia, rakyat Malaysia minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala bala menyadik di Sadik Serikai ngau di Kuching, harap kelantang dalam semua pengawal. Ambilah lagu hari Stila Philip. Bisik ya ke minta lagu hari Stila Philip lagu kedekumai solo ninggal enak mada.

Okey, terima kasih yang kita balap peningai kemisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi nyanaka kami berkongsi ke pesan Nurino Ati hari kita kebisi di berkongsi ke Facebook YFM Suria Aman pukul 3 bakal selama kita nguyang tau kamerai penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program di YFM Kuching ngau rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dekat mendiang ke program hari perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepengudah mendiang ke lagu hari Estila Piliapto, mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir kedekumai Pompong dan Tapang. Sebenarnya kita mendiang ke tau kemeri awak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Nyalai balap ninga atau gaya kami di YFM Suria Aman merinang kita cerita ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi balap ninga anak-anak ingat meda kita lagi meda penggerami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengke hari 8.15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak mega live hari RTM Klik lani pengawal itu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK berengke hari pukul 8.15 lemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026 penggerami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai, nyanaka kami hari YFM Suria Aman, aku Ibin tau ke Steven Sapa Silai ngau kita ba awak ke sekali tu bertemu baru kita ngau aku ba awak ke bukai nangkan ke toilet.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai

Iya nami ini lepas pukul 3 ngalih hari. Selama ngalih hari ngake semua bala peninga. Kaki mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tau ya. Terima kasih ya Steven. Abang kau dah mulai ngau peninga kita di serata menua. Baru saya bawa aku dekat bulan kita 3 jam. Yang tu ngakai pukul 6 lemah itu lagi. Ukai Seminar Steven ajak ke berkongsi info. Aku megak lagi dekat berkongsi info ngau bala peninga. Kelimpah nebeh lagu ke udah di rintai aku buat playlist ya. Saya tahu hari dia nak pihak bala peninga. Selamat hari Malaysia. Ngakai bala peninga kita. Aku lebih lagi kita ke benua bergelumau. Atau ke benua mindahkin kita. Ke ngulu pengalami-pengalami. Ke bisik diatur di benua kita. Bisa nyagai penentang tebing sungai. Lalu kini-kini mah. Sari tau maik bala anak. Maik bala kaban kita, bakiah kita laban pedakku sebuah nak gentu balat bakal selap ngelamak tu ya. Nyamai dua berjalai ke ini nyamai ge, nyintak sport ngelamak tu mendriasnya ya. Anak pihak ya bala peninga. Lalu sama hari pengadang kita kenyambut hari pengadang sehari itu. Lalu mengagai bala peninga kita ke benar dirantu jalai yang ke dalam kereta pengangkut ya. Karena antung-antung tak bakal ke ngalih hari tau. Ya, terus sekulas jalan ngau kami bawa YFM. Sebenarnya aku berkongsi sekedar info ngau bala kita. Dulu merindang kita ngau lagu dulu au. Untuk lagu hari Siwaji. Lagu anu kau dulu nama kini lagunya. Asap lia, ya. Terus gulas jalan kami, Mbak YFM.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, guys, gula sejalan kami ba UFM bakal ke ngali hari tau. Ngamik ke bala peningan nemu ya, dia 50,000 tungkus ruti udah di sadung. Ngagai bala mayu berserima ingau pengeraming ngintu wari Malaysia 2026 di Kuching ya. Pihak ko penerang ke dipansut Chairman 8 Komiti Penaja Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani Madah nyadung pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngelicah kaki pengrami serta ngawa diri berulai ngau komuniti. Jadi rutinnya dekat di Sandung Bapaknya Bengkam 2 ngelingi negeri Kuching ya. Lalu berbang punya megah peninga dia pengawal pemandang hari Malaysia. Bisik dia tu di Plaza Merdeka. Kalai pengawal tu kemenaya udah berengkah 10 hari bulan 9 tu tadi. Lalu dekat tembok sari tu ya. Jadi kita dilalau sama datai ngagai pengawal pemandangnya kalai mayu bengkah atau pengawal bisik dibuka berserimai ngau pengelami ngintu hari Malaysia 2026 datai bapa lamai mah ya. Nya tadi bengkah hari pengawal ke bisik di atau sarito.

0: Simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin medaguk, arih bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Ya, peringat mayu anak-anak ingat dah pukul 3:30. Dia kita dekat buku lain ngomong tersigil ya. Abah awak berita petang rajang kita ni kan nama kini berita ke dekat di baik menteri lagi ya. Dan sebelumnya berkongsi berita ngau bala peninga. Kalai semua sekolah sekendri ngau pemeri ke dipegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakal selama pergila. Lalu penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak bisa madah ke sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu. Tajak pihak agak nerus ke sesi ngajal, ngobelajal di rumah atau ke PDPR ya. Lalu tu setiap ngatur ke udah ditetap ke upis Menteri Pelajar Malaysia. Garis lalau atau ngajal, ngobelajal ketegal bencana ya. Sebarang ubah tau ke berita ke pemandu baru dekat daripada nangkan ke tau ilau. Tajap ya, apa inai tau ke penjaga tau nak nganjung anak kita ke sekolah nanti semua irau ke pengerai kita ke sebuah nasab serta dipinta madah ngagai sekolah ya. Hanya tadi Siti Gerah. Ya, sebelum kita bergulai ngau menteri kita berperindang dulu lagu ke dibaik Swellin nyerah api dendam.

0: FM。
1: Tu hanya setiap mega program di bisik dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita.
2: Ya, mari selamat ngale hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit berita pada rajang kita ke Sarito. Sarito 16/9/2026 peningan mayo keterbaya mega mari selamat hari Malaysia ngai semua kita kelebagi Sarito mayo bala diau udah bekau hari besar Sarito 16/9/2026. Peningan mayo berita keterubah ke dekat dikongsi kaku ke sekali itu hanya setiap mega program di bisik dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita di pilihan menua kita di Kapit sehari itu 16/9/2026 hari tiga hanya berserimai ngau nyambut hari Malaysia au dia bisik dia tu mega setiap program ke dikumai doa pepaduan. Oh, jadi pada waktu dekat dia tu berlabuh hari pukul 7 malam tu lagi. Jadi harap kita lebih bagi ke dia di bagi menua kita di Kapit sama-sama kedatai ngagai gereja Bapa Sa Kapit jalai memora Kapit ngambil ke sama ngau ngintu doa pepaduan berserimai ngau hari Malaysia. Nyak berita keterubah nangkan kenyak peningan mayuh ke Siti tu hanya kempen derma darah bersemai dengan mereka hari penderma darah sedunia tahun 2026. Jadi itu dia tu sedang hari unit patologi dengan mereka tabung darah hospital bagi menua kita di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 pagi ngagai pukul 12 setengah hari yau pepalan ba hospital besar di Kapit. Jadi kita ke dekat derma darah, kita kulih derma darah anak ingat au sekali lagi kena tai kerempu ngagai hospital besar di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 setengah pagi ngagai pukul 12 setengah hari. Berita kita ke Bukai tu peningan mayuah. Siti Megak pengawak ke dekat dia tu kena 19/9/2026 hari 6 dia bisik dia tu hanya pemimpin bersama rakyat di dekat dia tu rumah Abu Nangasrian Baliah bagi menua Bukit Mabung di Kapit. Jadi pengawak tu ialah nanti ada penangguh dekat diguluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung ianya Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Okey, udahnya Mega bari ke sebaka muak ke pagi bisik dia tu pemimpin bersama rakyat Mega Pak Rumah Ajud Nangas Semawang Baliah kena hari ke sebaka 19/9/2026. Okay, sama mega dekat di Guluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Kita nguyang agak berita ke Siti Tu Mega hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit ke Naya Seluruhan Wisinga tu nya Jola Ramah Medani bergerak. Jadi Tok Peningan Mayuah kalai bisik beberapa itu hari bulan ngamakan dua ke udah dipilih dua ngatu ianya Jola Ramah Medani bergerak kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah dia pengawal Jola Ramah Medani dekat dia tu bak pekarangan tempat letak kereta atau ke alai parking bak nangga entawau hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nya 19/9 ba entawau nangkan kenya mega 20/9/2026 hari minggu dekat tu ba rumah Lipin nangga Banyau pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai udahnya mega peningan mayuh ba hari ke sebaka mega 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu ba rumah Sebuang nanga Merama Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai udahnya 25/9/2026 Jola Ramah Medani bergerak tu dekat dia tu ba rumah Abu Selutan nanga Serian Batu Tunggal Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Hanya sekedar hari palan no jualan ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu bawa genap itindu ke bisik disebut aku tadi ngamaga hari bulan ke di padahau. Jadi ngarap ke kita peninggal mayuh ke semak no ke disebut sama mega bame uliah ngamai kengau sama mega berjual berbeli ke barang bawa jualan ramah madani ke bisik dia tu. Okey. Ke sekali tu mega peningah kita terus nguyang agai program ke mega bisik dekat dia tu kena 25 agai 27 hari bulan 9 2026 hujung bulan tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi ke 2 tahun 2026. Jadi bersentang ekspedisi Bukit Mabung tu peninggal mayuh kita ke dekat ngau ngeregister di Rempu tentu ya tu udah dibuka kita ke dekat ngau. Jadi aku megak berkongsi ngau mimit sekedar hari pecalai program ke dekat dia tu lubang maya tu elak peninggal kalai kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 dia pukul 7 pagi no ngeregister di Rempu bala sedak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang laban semua sedak ke ngeregister tok tentu ya sedak ya nama tok automatic deh ngau berpekit jadi no sedak ngeregister di Rempu nangkan kenya sedak deka dilepas ke nitih ke kategori lebih lagi kena 25 bulan 9 2026 dia kategori nama tu kategori komuniti Bukit Tunuk dekat dulu lepas ke Indo ngau lelaki jadi pengawak dekat lepas ke tu ialah hanya yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai yang lepas ke peserta bagi kategori komuniti Tunuk lelaki ngau mega Indo out lalu nangkan kenyang mega terus nyuak ke prize ngagai sidak ke menang. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 dia mega sama hari pagi pengawal ngeregister ungkup sedak peserta bagi kategori terbuka lelaki ngau induk lalu mega sedak tika dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bagi kategori dua itik kategori mega kategori terbuka lelaki ngau mega kategori terbuka induk lalu udahnya sedak dekat nyawa ke prize ngagai sedak kemenang nya bekau ngau sedak ke dekat ngau ba sentang ekspedisi Bukit Mabuang tu peninggal mayuh tentu ya ba duit kategori hanya ungkup kategori komuniti tunuk lelaki ngau induk sedak tu mesti orang dia empu ba sentang kategorinya lalu terbukanya tentu ya untuk tau ke dibuka ngagai semua kita ke dekat ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang. Okey ngarap ke mega ekspedisi Bukit Mabuang kita iba edisi kedua ke sekali itu mega nerima sambut ke mana hari bala mensia mayuh nangiranya hari kami kapit pu tau ke kita ke di luar kapit mega tau ngeregister di Rempu ngau berpengawal ekspedisi Bukit Mabuang ungkup ke tahun tau tahun 2026. Okey nyak ya peningah berita kau boleh dikongsi kaku bawa kita ke sekali itu ba berita Bataraja ungkup ke sehari itu ngaunya boleh baru angkai DJ di konti YFM. Terima kasih ya.

0: Pejuang Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3/10/2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, peningat mayu 45 mil lepas pukul 3 ngali hari lagi. Sekolah jalan kami bawa rentak ngali hari. Jadi ngari kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena RTM klik. Astro. Terima kasih lah bami le wifi session ke menindang kita. Bisa sekedarnya madah hujan untung lah ya. Kelebih lagi bak meluan dia jula hujan. Ko pita hong. Lalu pihak megak. Inapeng bisa madah ke di betuang megak hujan ya. Mana emang berkenyak kena muai sekedar sebun kita ya. Ke sekali tu aku dekat ngenang utai kedekumai Smart TV. Yang itu nyadi ke peringkat bantu kena ngajal. Di sedang dekat negap kaki acara belajar. Nembiak sekolah di menua pesisir kelebih lagi ya. Pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abang Abdul Wahab. Madah ke bala pengajar uliah ngena TV-nya mantai ke video pihak megak grafik gambar serta mayu macam uta bukai asiari digital dikena nerang ke situ-situ topik ngau megak ngau cara keterang serta silik agi nanti dibanding ke ngena bob teks ya nyak cara baru dah tahu. Lalu Smart TV mega merik mayuah pilih ngagai pengajal ngenatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. Jadi 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebelah ujung tahun tau ya. Lalu pemanah ngena Smart TV mega dekat depan siak sebelah berunding nambah ke penyampau perengkah gunanya ya. Nyak tadi berkawan utai kedekumai orang Smart TV. Kena orang belajar kemayari tau ya.

0: madang balo. Tadi aku lutut. Mayu tenda temu aku. Kita mesti tu unta kita. Nada uliah kita ngambil kau tanya temu kita magang. Nada uliah.
1: Ya.
0: Nah, bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi punya 3000 mesti belajar. Eh?
1: Mas,
0: ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lebih aku selalu dekat nasional. Jadi aku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tadi aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku. Hanya kita tu unda tahun dah mulai mengkai enam mendak ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD, kunggai mendak balok kita, anak makannya.

Ya, peningat maya pukul 4 terlegik. Dia kita dekat bergulai dengan aku buat program berpantun. Yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun udah di TC Radio nak patut nak ada di rumah mana. Labar hari dia. Yang harap ke maya gig ya kita berpantun sehari tau. Dan sebenarnya berpantun. Dia aku dekat merindang kita ngau lagu dari Elezon Awit. Pangan baru. Lagu Anderson Galai ke benar ya. Berkikis bulu betis.

Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

0: sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 bulan 10 2026.
1: Program Aram Berpantun YFM.
2: Maya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberungsai. Dalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam. Lapan ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarat atap labuh selesai. Peribu kereta lanang nak beriman. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.

0: pagi ngisap tuku yuang. Salah hari bisa urat dicapai doang.
1: Hapui dicap. Aik ciro di naga seribas. Ukai aku nak malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tau ya tumbuk sepuluh 16. Ya.
1: Amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

0: Diana Blasai kita udah datai ba awak jam kedua. Kita mulai ba program aram berpantun. Berpantun lah kita bala peninga ya. Ini guys, bala peninga ke dekat berpantun arus telefon kami nadai berubah. Dua itik arus telefon tak di kena kita telefon ngagai kami 082258634 atau ke situs tau 082258633. Benar dibuka ngagai bala peninga kita dia tau ya siapa kak dulu atau telefon. Nah dulu duri sama menya neh. Ngarak ke bala peninga kita di selatan menua bukai semina di Sarawak ajak di pelancang tang di menua-menua bekai megak engka bisa bala kita iban di Semenanjung kini di menua Tasik bata kapal kini kita ya kak berpantuan tahu uji dekat dia pihak megak bala menyarik kita di Indonesia ni Petrus ni lama Petrus nak berpantuan sikok hari peninga kita ke landiak berpantuan dari Indonesia. Jadi kita ngarap ke Sarito Bisek meh ya. Lalu mega kak ninga kita hari Limbang lalu Miri ya ni orang Miri. Pihak mega bintu lo orang muka muka tau pada aku kak sesemua na. Orang muka. Pihak mega hari Sibu, orang Sibu mungkin nak lalu orang dari Sibu. Orang Selangau, pihak mega di Lubuan tu, ni orang-orang Lubuan tu ya. Ngarap ke kita bisa telefon lagi kita yang ninga siapa kini peninga kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Baru ya
0: terubah
1: ya
0: Mia tu hari kapit. Oh Mia, ketubah kutai Mia dah suah Mia ne.
1: Nak kalah terubah selalu dudi.
0: Dulu telefon sari tahu ku dah nyam Mia
1: ne. Ya, okey. Hujan kami di tok tadi DJ.
0: Mayu mak menua hujan dengan aku bak kapit bak dini kapit hujan, julau hujan, betuang hujan.
1: Mana hari malam tadi hujan.
0: Kena muai sebuah ne.
1: Ayo kemai mimin. Ayo bataragang.
0: Amat ne.
1: Ayo lama tolangkang.
0: Uliah berikan ne.
1: Ikan sikit sama apa bisa. Nah, mayung bakal selama.
0: Nanti di tiap hari nguliah kian. Nadai agak mia. Nyukap pupus mia ne.
1: Ya, nak ada nombor pupus air kita tu sungai tu besar.
0: Dini dah tahu Mia Batamu?
1: Berapa Batamu?
0: Mayu orang dia, Mia?
1: Dia tu kurang, ya sih, ada mayu pulai. Lepas kami dia tu musim buah deh, mayu buah kami hari menuan di muka mayu.
0: Nuan bisa nyawa buah?
1: Nak, sikit nak. Perengkap piring je, jual aku dia.
0: Ya,
1: jual bakal subak.
0: Okey, pantun okay. Kita, Mia.
1: Pantun puji ngagai apa kilat.
0: Apa kilat?
1: Ngarap.
0: Ngarap dia
1: di sini ngamai tu.
0: Apa kilat? Dah, nanti cucu dia ada apa kilat. Dengar dulu apa kilat.
1: Dengar ada apa kilat tu. Pantun puji ngagai dia. Amat landi sidak nike pon sukun. Pon sukun ditike lebat buah ya. Amat landi apa kilat tu berpantun. Pantun ditusun mana bunyinya.
0: Dengar dia apa kilat. Gemuk hidung apa kilat.
1: Sikit tu lagi DJ tu kena serikat fungsi.
0: Apa ni?
1: Okay. Tanya tu yang nyapan tu lama-lama udah kini mesti dah tu dah bengkrap sama aku.
0: Udah nanti lepegai mic cagat tinggi udah bengkrap ya.
1: Ya meh tu ya berketuk bunyi ya. Kijab-kijab api sepepat terbay tinggi bapun sukun. Sini nuan semua kungsi serikat. Lama nak ninga kita berpantun. Ya, jame dulu DJ. Terima kasih au.
0: Sama-sama. Okay. Nyata tadi Mia. Ya, nanya ke sidak ke kunci syarikat. Ya, amat nare. Nare tahu ke kunci syarikat. Udah bankrupt bunyi ku ya. Hello.
2: Halo.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Idaman tu.
0: Jauh ke mimi radio aw. Nya bukemuangnya. Okay, hari ni nuan wai.
2: Hari dalat.
0: Orang dalat. Okay. Minggu ni tarik bisa pantuan.
2: Bang bisa.
0: Oh, okay. Dekat mana pantuan orang?
2: Kita jatuh pantuan.
0: Oh, terus ke dia.
2: Tujuku apa kilat?
0: Apa kilat? Oh, apa kilat? Dengar apa kilat?
2: Hari muka jalan kamu tahu. Atau dah lama makan ijan. Susah amat kena berobong. Nak tu kepada orang liluan.
0: No. Okey. Lagi apa kilat nyawat? Ya, apa kilat orang dalat nuju ke doang ya. Tadi mia ke? Tadi pantun puji hari mia. Jadi kita terus mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, orang merindun tadi je.
0: Oh, orang merindun. Nama berita kita. Bisa ramai kita cerita orang merindun.
3: Nari ramai di je, nadai.
0: Oh, pihak ni. Aku ingat bisa tadi buat lubang tu bisa ni. Bisa pengalami dia dengar aku tadi bisa melatih pagi tadi nyebut.
3: Ya, dah nemu.
0: Rumah Rebecca. Rumah Rebecca ko.
3: Oh, kam mai.
0: Nemu nuan rumah Panyaya.
3: Aku dah nemu di jengai bola kedai.
0: Oh, okey, dah sedia pantun eh.
3: Auto nuju di je to.
0: Nuju aku okey terus ke dia tuju mai.
3: Aw Dani, Dani aku pagi. Ni tu cara lumba lumba dia salah.
0: Apa? Apa lumba yang kecil ni?
3: Aw betul betul tadi.
0: Okay.
3: Dani aku pagi. Baru aku bisa ngasai kati cukup gagal. Meda dunia tak manca terang semua. Amai bisa aja kangau nuan dara. Nuan tu meh mensia. Ketau ngempuh. Jumbar DJ pemerintah dunia.
0: Apa?
3: Nuju luar DJ.
0: Apa abad? Amat gemuk hati aku.
3: Gemuk hati lah. Bantuan doang. Orang-orang
0: ngeri. Nolati luar. Nolati luar aku labarnya.
3: Nah, itu situ dah DJ.
0: Oh.
3: Laju-laju ke terima mutu. Lalu tertuju ke Madang Paku. Lalu dipusian kangen. Baru dia bisit kincit mimin.
0: Okay.
3: Aku minta lagu DJ.
0: Lagu nama.
3: Aku mau api pengerindu. Debai wesen gak sila pilih ya. Ada kerja orang masih enggak deh.
0: Nanti bisa lagi aku menebak ya. Nama tadi lagu nama. Aku mau.
3: Aku mau api pengerindu. Debai wesen gak sila pilih
0: ya. Nanti ada lagu buka ya.
3: Sukati. Sukati.
0: Okay, bye-bye. Salam orang merinduan.
3: Sama ni je sama Arab ke gerai Arab ke mujur.
0: Okay, bye bye. Ya, nyak tadi urap merinduan. Upai lirik urap merinduan, mu pantun. Ya kita merinduan, anan lemah bu pantun kita. Nak patut bala peninga bukai alah laban urap merinduan. Ni kita bala peninga bukai. Apo tersunyi tau napa tawat ari diaunya diau ke mulut kita ini ya 082258634 082258633 ya pada peningat kita di strata menua kuli mendia kami apa kilat ni dek pihak maka Robina lagi mah lagi Robina nemu aku Robina sikit bisa lagi. Ina peng, pihak pengacuan rumah, tuai rumah ina cuan. Ni siapa lagi? Rahim. Rahim kita, Ina Erik ya. Kita tahu telefon ngaji kami. Tangkit sebenarnya, ni ngaji kita.

0: lagu ke berentak sentimental ke di sada Jeffrey Teguang ya. Yang dengar gai bala peningat kita ke agik dekat telefon kami ke dekat berpantun ya 082-258-634 adi buka ngagai bala peningat kita. Kita nyawet kangau peningat. Hello.
1: Hello DJ, sama lemai.
0: Sama lemai, baru nani tau pelabak ko?
1: Tak, aku tak nani. Belum agak agak benang kait gitu.
0: Oh, biar apa sebakar mah subak lino aku ngain. Datuk nah, nyungai nyari. Nyungai nyari lagi jari.
1: Ha? Wait for the gun, wait for the mode.
0: Apa ne? Au. Au, mana mama bekenya? Au ngarap ke terus paju kenya?
1: Iya lah.
0: Ke dijualnya?
1: Bisa orang nempah deh, bala sudah pakai induk misi ke kerja hospital, celap ku sudah ya, nyak ngakak kadigan.
0: Oh, pia, au landi apa pengawaknya, nuan eh?
1: Rindu lah.
0: Mayuah ya, mayuah ada dari kakak nan?
1: Nggak, gak tentu mayuah, dah bisa 2-3 lambar pia.
0: Oh,
1: lapan sudah, aku baru start ngakaknya deh, je.
0: Au, nunak.
1: Udah lama ngakak ya.
0: Nunak buapnya nih.
1: Bedak bak Pinterest, bak apa namanya tak YouTube.
0: Oh, lepas letak nada dijual orang buapnya, neh.
1: Nada, aku nyawa katnya ke aku ke Semenanjung untuk tadi ngegak bak book access, tak nama book accessnya besar ya, besar dari popular bookstore nya DJ.
0: Oh, nada ya,
1: nada ya, nada.
0: Ya, keliak bisa keliak. Mayuah orang berjual ke buap. Nah, buat kait. Nyak aku nganyu ngai ngait lagi. Nyo nak nemu berkenai kat ngagak lagi.
1: Laban orang dia tu. Nyo minat untuk buka deh.
0: Au nyo berbeli apa sebab pasal ya ke kenai ya ke import orang menyak. Tak mana lagi kait kita impor puas hati lagi. Kudai?
1: Ya.
0: Au keterubah yang pantun lah
1: Aau,
0: sebuah ya, betul. Aau, terus ke dia, wai. Nana ngawak, nyawai. Paju ke dia, aau.
1: Beketuk ya, TJ.
0: Aau.
1: Maya berpangan, nang rindu bersari-sari. Semua cakup, mana didinga.
0: Aman.
1: Dia udah jadi melaki bini. Cakup tak ketemu bininya, tusah ke ninga. Namanya kenyak ya, TJ.
0: Sikit berkenyak ya. Aau, nanti... mula madu penglinuk mak semua maneh magang nanti udah berpuluh tahun kak medak ya. Di luar nak begulai ku dek
1: amai
0: ya
1: nanti ke pasar you go west I go
0: amat cikok berbelakang cepat bermua aku masih tidak nyamai belaki ku tidak ya.
1: Nyak lah ku madah kan nyak baru-baru balas bekas-bekas tidur ku.
0: Anang kaki.
1: Kemudian madah ke kita. Anang ngai ku kosok kita belaki. Tapi ya suku ku.
0: Iya. Anang kalau kak kaki. Tapi kita itu udah ya deh. Udah dulu ngepuan ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Usah di mana-mana pun sama.
0: Sama. Nanti nanti 10-20 tahun lah. Berubah utai lah.
1: Manis masam lah kau ya DJ.
0: Amat betul bunyi kenyo kudek wai. Okay, ana jelak bantuan au.
1: Thank you DJ.
0: Okay, bye. Anyak tadi benua ngayet bala peninga kita ya. Aku kan napa ngawak ngayet to? Tan jari to tunjuk to nyunga nyali age. Nyunyo kering to peninga ya. Bapa lama nak ngayet mai aku darah subak. Kakunya tadi. Ya kita ya terus mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai. Selamat lemai kan.
2: Selamat lemai, selamat hari Malaysia.
0: Iya, siapa ngaku beranawai?
2: Aku tu Cikgu David.
0: Alah, pengajar. Nadai ngajar sarito ne.
2: Kayak aku dah pensen.
0: Ya udah pensen nang amak. Tetap tetap di kangau pengajar.
2: Aku tahu dia tu udah nyadip nyanyi lah. Mula nyadip nyanyi dia tu.
0: Apa ni? Bisa udah ngagak lagu wai?
2: Bisa lagu ku. Nanti boleh di nebah lagu ku lagi boleh.
0: Lama lagunya?
2: Aku tahu Bidayu aku tahu.
0: Lagu berlagu Bidayu lah.
2: Aku ingat keseniban kak. Lagu Aku Mepencen. aku boleh dinebah lagi aku mempencen lagu Bedayuh.
0: Kapan
2: jangka aku mayo orang Bedayuh ni ngak
0: mayo sige mayo ya sige amat ya bala peninga Bedayuh kita sama lemai tau sikok ada penyanyi kita belum bercakap dengan aku tau ya okey
2: aku pantun
0: apa pantun ya mewai
2: aku kebon ngamik buah empasa.
0: Mm-hmm.
2: Buah empasa cuma seguni.
0: Okay.
2: Aku terperasa aku terperasa kenapa?
0: Hello?
2: Hello.
0: Apa
2: nak ingat ke?
0: Apa nak berkenyai? Dah nak tulis tarik?
2: Bedau tulisku.
0: Oh, lagi udah dan udah
2: aku lagi. Terperasa ke Tegal nak nyadi bobini.
0: Apo?
2: Enggak ujung ya. Tok pantun tunai aja.
0: Oh, nyaja.
2: DJ siapa tu Nancy dia?
0: Iya, DJ Nancy tu.
2: Okey, nanti boleh nebah lagu lagi lagu Bedau. Oh,
0: lagi kumiga.
2: Bisa ba YouTube.
0: Jadi
2: promo ya.
0: Nanti bisa berzenon. Uliah aku tanya lagi. Napa?
2: Aku AKU aku mer MU Hats mer.
0: MU Hats
2: MU Hats mer.
0: Mer.
2: PEN.
0: Pencen. Aku mer.
2: Pencen.
0: Okay.
2: Terima kasih. DJ.
0: Sama-sama pengajal. Hanya tadi siku hari pengajal kita Bansa Bedayuh. Ya peninga kita Bansa Bedayuh jam ke dia tu. Manyu Bansa Bedayuh mendiang ke YFM. Terima kasih. Ya. Ya kita nguyang agak peninga kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
3: Ini dari
0: Miri tu. Orang Miri hanya bagus, bagus. Mana orang Miri bisa berpantun? Keturbah ya orang Miri.
3: Keturbah.
0: Suara
3: selalu
0: tu. Iya. Siapa nama nama nama ai?
3: Dari Miri tu.
0: Okey, terus ngepantun kita ai wayau.
3: Ya,
0: punya
3: tu
0: ke.
3: Anak sulai terbaik malai-alai nutu bunga raya. Okay, kau ngai ke nuan wai, nuan jauh di, mek di hati, jauh di mata.
0: Mia, kak pengai, berkenyak Mia.
3: Iya, tak sitai ah. Burung pitu terbaik lapu-lapu, ingat berperugung pun panyun. Nanti nuan amat bisi hati rindu, harap lu kami berbalas pantun. Aoknya jadi, Jen.
0: Iya, sama-sama. Okeynya tadi peninggal kita hari Miri. Ya, telefon kami lagi dibuka ngagai bala peninggal kita. Ya, lagi berkijap-kijap ya. Apa telefon kita? Kita terus mulai ngau peninggal kita. Hello.
4: Hello, selamat lemai Dara.
0: Hello, selamat lemai Robina. Benam gawak tu Robina.
4: Nadai bisik. Nebas
0: tu. Oh, pia. Oh, pia. Nana gawak cerita ni.
4: Are Malaysia
0: tau. Oh, amat aruh ya nak gawak tau nebas. Amat bagas Rubina tau. Nak kalak dia Rubina tau pada aku.
4: Kena rindu mainat aja mue buri.
0: Cukup rindu ke babas Rubina tau. Ngante pasal ngigak lawak nomor satu Rubina.
4: Ya, Dara. Kata dia nemu Dara.
0: Nah, aku tau sikit lama udah bergulai ngudik. Mm-hmm.
4: Oh, ya.
0: Okey, terus ngau pantunan, Robina.
4: Tu ngajai apa ini? Tar ngapa guntur?
0: Okey.
4: Lepas hari penangsa lalat, boleh siang betul ngak mua. Nuan dia tu lawa mai apa kilat. Lepas udah berjuluk, bujang menua.
0: Apa boleh?
4: Oh, terima kasih, Tara.
0: Okey, nyata deh, Robina. Ya kita cai dulu berperinang pelinga. Lagu ni orang merinduan tadi nada lagu kad pinta nuannya tadi wai au. Siapa nama wainya tadi aku pun nak na ingat siapa nama ya. Tang aku nebah lagu Wilson ngau cara pilih lagu bukai kau. Okey ngarap ke terperinang meh. Anan ini yang

0: Ya, ngarap ke tepantut tepantut ati apa ninga merindu antara ini. Tajapan lagu ke benal ke bisi dipinta tenadai dalam zenon kami ya. Tang lagu bukai, lagu esen ngau stella pilih ke bukai di tebah ko ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, DJ. Selamat malam.
0: Ya, ya. Apa kilat, ne?
1: Tuan, tak. Medah di Rora Betuang.
0: Siapa?
1: Rora Betuang, aku tu.
0: Rora Betuang, aku tak.
1: Mereka senang nak ngalau.
0: Okey.
1: Awak nak penting rugi itu, ne?
0: Mayu orang nuju udah, ne?
1: Tu, malas. Nuju, betul. Nuju orang binau, inai-inai. Inai-inai. Kau dia just pian semua lah tujuh mangga.
0: Au dinga mana mana. Mhm.
1: Nada lain ko di pon kurang ko to.
0: Okey.
1: Lain kami kerja. Dala dinga patang patang lemak mangkok lalangan rau karam patah kemudi. Nuan iga panas malam pancar bulan nok peduli. Aki bari jemboi sari tanah minyak jadi roti. Ana nurut pedekat ati ketawa dulu nyabat dudi. Malas pantun mia tadi nuan pan kura lebih lanjut nusud lepa pantun ngatu liwar aku liliah asa singkelan lebuan timun atau penudi pun je hilang hilang sebatu belang munyi timang menang menyayo suruh rawak tanah jalang selamat hari satu Malaysia
0: okay.
1: Suruh jalang celum burak bintang garis pedok terbaik. Anak takut dia di Sarawak, di CGCS jadi terbaik. Mm-hmm. Malam hari terang bulan, bulan pegari penemau kebuang. Ngiga pancar panas malam, masa lagu hari penyanyi gelbet gawang. Ngiga gitu je. Mana dia nyali lagu buka juga. Okey, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Banyak tadi peningat kita. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello. Hello, DJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, wai. Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Itu amuai hari Sri Aman.
0: Ura Sri Aman. Aku gagal mati ningau. Baru ni, kadang-kadang ajak Ura Sri Aman untuk kat berpantuan, ne?
2: Ya, tenggelam timbul.
0: Nai ngawaknya. Nuan ke ngari Sri Aman, wai?
2: Oleh ya,
0: wah. Ura gengai ne.
2: Ya, ura gengai.
0: Okey, terus ke dia, wai.
2: Okey. Buah manis, buah naga. Di empat mana, bak lemai, Ari. Selamat lemai, bala peninga. Bertimbal pantun, ngerindang hati.
0: Apa? Pandai nak tau. Okey, landia.
2: Okey, kita tak ada. Bajik mua induk darah. Landia amai, beranyam tikai. Selamat hari Malaysia semua. Besawup negap ke menua kita.
0: Apa amat landiak dan wai? Nama nak hari subak pantun wai?
2: Baru dua kali ku ngau berpantun ba radio.
0: Apa tiwon pun manah na di dina?
2: Kalak sku subak mayagi sekolah subak.
0: Patut landiak ne. Tolong berpantun dengan kami wai au.
2: Okey, harap aku bisa hari, bisa masal. Besar itu hari cuti. Ulih aku ninga.
0: Amat, ya. Okey, ya. Terima kasih Mama Yahwa. Ya, ajak, ya.
2: Ya, ajak, ilah. Minggu baru lah. Nguji baru, kak.
0: Okey, ya tadi peningat sikit contoh kecukupan lah. Cara yang main pantun yang betul. Engkau ya tahu suah berpantun, ya. Ya, kita ke empat nombor pantun tau belajar dari peningat kita dari Sri Aman tau, ya. Pihak mereka hari Apkilat, hari Silat Robina, ya kita terus bunga dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, nama-nama baru, Dara.
0: Okey, Robina, pantun kita, wai.
3: Ya, ke England, Nginabilon, Asia, pulai ke rumah. Lalu terus mantun sama-sama me kita cuti maya hari Malaysia ngagai kita semua bala pemantun ngagai kaki lima konukar kuen kena meli sebatang nganggup aku minta lagu kuen coba tajuk di sanggup aku lagi pantun aru darah
0: Okay, nyak tadi Robina ya.

0: Ya, kita lagi bisa mayu awak dulu lah kita ngenatai ke pantun kita ya, baltinya ya. Tulis ke kita lumul telefon 082-258-634 atau ke 082-258-633. Kita bergulai ngawa peningat kita. Hello.
1: Hello, semangat hari.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Stanley Madi itu hari kampung Sungai Pinang lama semunyan.
0: Urah semunyan baru ya aku ningat urah semunyan atau bepantuan ne.
1: Ya, enggak lama kini nih, ada tinggal orang bawa pantun.
0: Okey, Kak Ninga, pantun kita hari semunyan, Kak?
1: Okey, pantun kita ya, buka kengali hari itu, menyita. Buan tekai, berumah rindai. Ambil sigi, sumai ke lawak. Okey, ngai ke bambai ke orang tuai itu kamai mudah ngantuk. Okey, nyaja.
0: Nyaja, okey. Nyak tadi mudah mengantuk aku ya. Amat nyak Robina. Ni peningat kita hari merinduan sawat nyawa eh. Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Malam mai baru.
0: Okey, Robina.
2: Pagi hari ngumpul buah pilih dan ini hari makai buah nanas. Aku daripada nuan cukup ngemelai. Nadai lalu, nadai ngasuh nuan lalu manas.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ya madara.
0: Okey.
2: Auto ke darah.
0: Mm-hmm.
2: Sama ke bilik muda cerita katun ngajai ngagai kedai melihinga harap ke mana semua lekap pantuan ke di pansuat bala peninga.
0: Okey.
2: Alai ku nebas terana nade itu lain.
0: Oh pihak ne. Okey. Nyat terang dinga aku tadi Rumina. Ya. Ya kita berperinang ya lagu ke bisa dipinta apa kilat tadi lagu dari Gilbert Kawang.

0: Ya, kita lagi apa program Arang Bapantun bukan lagi peningkat kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Okay, selamat lemai Arwina. Terus nggak pantun? Terus nggak pantun, Wan?
1: Anak cinta ngerang lada datai di umai mantun rumput. Terus amai hati di dada. Di perak nuan, saya kak luput. Iya merak kita di dada.

0: 15 minit lagi kita segelas jalan program berpantun. Artinya aku bisa main wawak dul kita ngenatai ke pantun ya. Ini ngarap ke bala peninga kita agi telefon ke konti sudah kita ninga ke berita nasional dari bilik berita Kuala Lumpur pukul 5 jadi pukul 5:30 Ranau Ruai. Ya, kita bergulai dengan peninga kita. Hello.
1: Orang muka.
0: Orang muka. Janang tau. Lama aku ya.
1: Lama ada. Lama ada nak ke mana orang. Tengah nak.
0: Oh, patut dah. Patut lama nak pantuan.
1: Tau. Malah pantuan orang pakai yang tadi. Yang lain tinduk tu air.
0: Tau. Kena sawat nuan ni.
1: Tau. Asap melap di remeng. Bulan keleman serumah petang. Ngasu kulu boleh jelu munsang. Ino tuai aku ambil. Ino biar empai silau. Dulu pulai tak sarang.
0: Okey. Enya tadi janang ya. Apa ni kita hari muka baru ni orang muka berpantun. Lama tu orang muka sikit. Jago bak pengawak pantun tu ya. Kelebih lagi bala sirak Rosliau Serinan tau ya. Nah ini no sirak tau ya. Ina lobo ini no nuan ina lobo. Pihak maka peninga-peninga kita ke bukai tu rumah ina cuan ina peng.

0: Ya, mayu amaka asari tau peninga-peninga kita ke nakala pantun berpantun ya. Okey, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa tahu sini nginang tu ne? Bunyan sini nginang.
1: Bunyan semalam.
0: Ya, bunyan semalam. Okey, terus ke dia.
1: Pantun ke nuju Mia tu.
0: Mia, aninga mana Mia? Nuju.
1: Mana Mia? Au. Nurun jalo ai pasang. Uli undang sama jalo. Arab Mia ke uli yang kruke cetok nyalang. Lapan subo da bulia lumo dua. Saja di sini.
0: Ya, nomor dua, amat. Ya, baru nomor aku. Mia bulia nomor dua. Apa, Mia? Yang harap ke Mia tanya baru kenyak munyi kian eh. Ya lah ni diri Mia berlagu kan seminak pantulan berlagu nama umum Mia tu ya. Ya peninggal kita eh. 082-258-634 082-258-633 ngai kita ke dekat berbalas pantun ya. Mak Cagat udah nandaginya udah bankrupt syarikat Mak Cagat. Ya kita berperindang baru ya.

Iya, tadi lagu ke Dibai Ellison Awit. Jadi ya peringat mayu jam kita serkat nal laban dekat merek awak berita nasional. Jadi ngak kita ke dekat berpantun lagi pergi jamnya. Minggu baru mau uliah lah. Minggu baru start ke dulu meh. Ya. Minggu baru aku dekat mengelain kita buat program berpantun. Simpan mah mayu berpantun kita. Minggu baru kita bertimbal lah. Laban jam kita nyokap pukul 5. Ya, sebentar kita ingat ke berita. Ingat lagu ke dibaik Jacqueline Jonas Ramandro.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200,000 sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diduguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Mana buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 16 Serbulan 9 dalam tahun 1989. 6 ikut pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bab bidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kaum mengagap pemutus bah sekedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bah perkara nyadi tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, mengatur program, penglandia nyumai setengahan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Saidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima ba semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekda ari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujuh raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyari tuai, tinya di pemuan berguna, lebu nempak sasiah ngau penyulut diri.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Dengarka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

Lan, Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Ya, hanya tadi lagu ke di bayi Gwen. Sita lagu ke di pinta Ana Tessa ngau mega Peter ya. Jadi peringat mayu nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngali hari. Lapa udah tau Matthew Abu dekat bergulai ngau kita bawa sadar lemai. Dan sebenarnya bergulai ngau Matthew Abu kita dekat ningat ke Randa Ruai. Setiap program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Dan sebenarnya setiap lagu kedemai Heli pelakon. Kena aku ngujuang ke rentak ngali hari kita. Hari itu 16 hari bulan 9. Otong mumpuk dulu aku.

0: Nama lemah cowok, nama berita dari tahu. Ini kita tuh baru udah kebaik, nyau tapi yang baru gak kai, ya kai. Ngapain apa tuang pergi kaki? Lama kali baik balau ucok mendak pengami hari Malaysia, bapasa kanyua. Cukup ramai ucok kami di tahu. Kaki ini kita tuh nyau kembali besar kaki gajah ucok. Udah tua itu, main apa media ya ucok ni mesir, nemu mejai inti, udah lama kena. Ya ucok, nenang pengalami gak tadi. Cukup rindu hati, meda ulah berbaik ke menira Malaysia ucok. Ya nak berasa air kaki pedih dengan mata kurang berjalan. Bala main wah, nak muka-muka. Nyo begau laban sangau kai sangau tu. Lagi ingat kita dulu hati sangau ke Mekit. Tau ke dekat Melayu Kresa, bilik bakar sofa, meja, tanyuak mall. Lagi ingat kita? Ya, sama-sama kita ingat kampung kita sangau gila Mekit orang tu cok.
1: Dalam itu pergi perjalanan pergi kai pasar kunyuk juga sama itu bangun kereta itu sanggalah sama pergi bangun punya kereta.
2: Hei, asal lepas kula laju ke mai kereta bangun juga ke kanak kereta tu baik deh. Datang bapa pasal dia lagi. Kadang tak ambil sebab ke mana angkut. Kita beli orang.
3: Sabar ni sangau. Dek ke berumahan aku ke debaik di berumahan. Akai. Nadai kanyuk mallnya bangal lari lagi. Dia tidak sumpah habis lagi. Katia jemari mija ke beli dek. Tenda. Kanyuk mallnya sekali beli dia lagi ni sangau.
2: Kelalu gak jakuk dengan jua kaku banun. Nanti aku tak cuba. Nak balang pengerindu. Sikit jadi ngawai pergi ku keliak punya lemu dek. Mau kena leh. Tangkup aku. Aneng gak kanyuak muanya. Pasal kanyuak batang. Kanyuak bukit. Kanyuak sungai. Kanyuak. Uli aku beli magangnya. Keh. No lon. Ngau tidak pengurus hati yang datang rumah. Pen. Uli ama beli aku. Pamang meh. Kena nyaga bala sidak kamil bala sidak janik aku.
3: Pe raya gede tu sangau nyemunyi cerita piramli ke dagang ke mensia deh kamli sa pengulau sidak tu rumah. Nyo kada te pasa kanyuak tu atu sangau aku nyingah ke deba mua kanyuak mua nyajak lagi aba ku ka terus ke hospital lagi dengiga minut bisa ya aba pasa kanyuak dia. Engkau dia pulai lagi kan umpah minuat. Ngiga minuat deh. Aku tuna lama jak tu lagi. Udah nganjur barang ke hospital lagi. Lalu pulai baru aku.
1: Sampai sudah kanya mul kedu. Sanggup pun cari jalan-jalan makan ceri. Tapi bukan-bukan itu jalan-jalan cari sofa serkaun Malaysia satu hari juga.
4: Di ni ura berjual sofa jemari ko jilap mana? Mai wamat ura saya tahu. Nak tahu permisi mimi? Mendak pemisi hari Malaysia, betul dua sidak tu ke pasar kanyua. Uji pemisi ke Beketuk, tinua di rumah kita ni hari ke sifat-sifat bak pasar kanyua. Ngerepak ke pasar kanyua aja sidak tu. Asai ku nyen kedai. Beli ke kesa bilik kemurahnya ku gilap. Lumayan tu gong tanya dia. Apu, sampai 70 platus diskon. Tanya kakak Sukumaran. Nama nyak Sukumaran nyaga kedai di Empia.
1: Oh iya, sangat welcome. Welcome to my furniture workshop. Oh iya, sangat kamu ini janda kaya tuai kanya. Apa ada macam sangat? Ayo, mau sini datang mal kalau mau beli sofa baru kah? Itu katil baru kah? Makan meja baru kah? Itu sofa ada baru off-roofnya.
2: Apa dek kenyua barang nyapiak tunggu malam? Akai dek aku nemu dek nyua barang tau. Ya mai aku telefon dia aja tadi. Hari aku dah tak kita minta kalau ke dek nija makai batu ngau sofa sukses. Nak aku tu berumah baban nak temanik ke diri. Ketika tak membeli ke kerasa bili aku tadi. Nyo buguai sudah aku tu tata kita dekat mulia ke desa nari Malaysia.
1: Ini semua sengau, ini kawan punya. Tokekong lekong punya ini. Itu hadir beradik kepada kong kalekong. Perabot ini semua Cina meri juga. Bukan tarak India punya meri. Saya tolong jaga juga. Saya tolong jual juga. Komisen juga pakai. Siapa tahu marah untung neri. Ini hari sama jalan kaya mau beli. Mana tak komisen banyak juga. Kasih tahu sama saya. Apa mau beli? Apa saja? Singki kah? Mau beli katil baru kah? Itu meja kah? Makan seramik punya. Ini sanggau. Kamu tahu ini? Ada tahan 50 tahun. Sampai gigi tak sampai mati pun tak rosamnya. Ini orang kata itu cekap generasi tiga. Bagus itu pakai pengantin baru juga sanggup.
2: Dia nak mangat ngemelik kaku nih segemalan. Masuk aku beli katia baru. Nyabar rumahnya agak mana. Nak patut aku. Masuah bala jani tiluak bak katia aku nya. Eka agak mana bak rumahnya. Teka kak meli katia baru. Aku kak meli mija makai batau rumu dek. Semaka ke dibeli naik jilap na. Entik uliah. Mana garinya entik bisik sofa murah ke mana hari naik jilap. Kak maku meli lagi.
1: Kasih pilih saja lah sangga. Sini ada pilihan banyak juga. Meja betul ada. Meja rotan ada. Itu kerja juga ada. Itu kayu bilian kayu jangan juga ada. Ini dia perbuat daripada itu padi juga batang. Daripada subut kelapa juga. Apa macam? Macam-macam ada. Pilih sejarah. Ini satu juga ada. Seini serva city diperbuat daripada itu kelapa sebut. Ini tarak mesin jahit, ini tangan juga jahit, banyak lembut bikin tidur. Itu kalau tidur kalau mimpi handsome lagi tidur sampai terbangun besok pagi sampai terbangun juga tidur. Ini bagus punya lah. Ini tilam lumut.
2: Nemu mat dek ngelangku angku kai kedi kuan masuk Sukumaran. Nadai saya nak mana? Mak masalah adanya. Nemu dek muju aku ne? Hah? Membeli ke barang dek? Manis mulut dek. Nang awak mana abah tujuam? Anang mana abah usai lempak? Nanti ke bakal saya dempak udah lama kebik mana dia tahu. Dia tahu mimpi ku saya dia tahu ya. Nanti nak kacau tu mimpi ke Mr. Universe Malaysia John Watson-nya bergagal ke. Anak ajak remban lembuah cik galik bak kacau baru tu memimpi ke dia.
1: macam hidup mau juga. Itu promosi. Promosi, tak kata nak promosi. Orang putih cakap, apa macam orang putih cakap, sell yourself before you sell the product. Itu knowledge, itu cakap sales knowledge. Itu macam lah, sell yourself before you sell the product. Itu macam sanggau. Mau hidup mahal.
2: Aku tahu kat beli kereta rumah keteguh mana hari hari dia beli nak jilap. Penyak tuju aku. Jika kaku ke mana-mana hau. Encik lega ngek ini jilapnya RM5,000. Ngek aku. Nata nak lebih RM1, RM5,000. Kan diskaun. Anak lebih ya. Encik kurang hari ini jilap. Ha, merti dek. Tunggu marah. Encik barang yang 50%. Engkau break dek 60%. Ya, ya.
1: Kotor punya lecemi. Ini macam muka. Orang sudah kasih 50% diskaun, lagi meminta komisen apa macam memakan. Saya bukan okay. Saya komisen dia makan. Kotor punya lecemi.
2: Kumai dekale aku. Kumai ada apa ngai ku kamu dek? Ah, dekak amuriah perangai ku tahu. Lagi aku meraih 1.4 ke? Amai ampai aku. Jampan anak tu bunyi udah nimang dek bermuah aku tau. Jika kaku ni sofa ngam minta batu. Kemana-mana hau? Ada ngiga kejai.
1: Ya. Tunggu sekejap. Saya tengok itu kertas invoice harga juga orang. Itu jila punya. Iya. Ini dia. Itu saya cakap sama lo itu. Sungau, kemarin itu jilap juga, itu bilis, itu sofa leather punya, itu Kuala Lumpur punya. Itu ringgit Malaysia 7,000, sama itu meja makan batu juga, seramik. Itu punya 4,000, itu tambah lagi satu, itu katil 1,500. Itu on the spot. Itu bayar terus. Orang putih cakap cash money. Ini macam lah.
2: Namanya ngemalnya. Udah diskon berapanya si kemarin? Beri mereka kasih sayau 1,000 seset gini.
1: Tadi cakap kalau mau mahal daripada itu jilap, apa macam ini serkaun selepas masih kasih harga ribu-ribu juga. Ini meja batu diskaun 20%. Ini sofa diskaun 50%. Tapi syarat juga ada.
2: Nama syaratnya cukup marah. Dek, anda berbula dek suku maran. Dek, ku report lagi pulih dek, lapan. Terlalu buka bula.
1: Apa mau pulih-pulih, engkau? Itu, tiap bisnes, itu businessman mesti ada syarat. Mana ada syarat-syarat polis juga. Just kotor punya. Itu, dengar sini macam saya cerita itu syarat kalau... Syarat itu orang putih cakap term and charge this. Ini macam syarat pertama itu diskaun ini satu hari saja. Sebab ini hari Malaysia juga hari. Ini hari September 16 16 September kalau itu Malaysia hari. Itu kedua syarat. Tara boleh tang punya. Itu mesti beli cash. Itulah macam kamu itu beli. Itu mau pergi beli kide, beli garam, beli belacan, itu bawang juga. Semua ada kata uge apa. Semua cash. Dan cara ketiga

0: aku malas balik malam. Resep meja batu bisa mak bantu. Lebih hari tiga menyak. Cukup menyak salah.
1: Macam lelo. Apa itu macam? Itu meja sama mungku. Itu set satu. Mana boleh pisah-pisah? Itu macam, macam kamu punya tangan sama. Itu kaki lah. Ya, sama juga orang-orang. Dua tangan, kaki dua juga. Bukan juga sama orang empat orang. Sama itu macam lah. Kalau salah kaki kalau tak boleh sama itu tangan. Kaki-kaki lah. Ayo, ini mana? Tak ada otak punya orang. Mana letak tak kepala lutut ke punya otak? Ayo.
0: Jadi makanya, mana dia aku beli? Pelan buat dia. Mayu amat harap.
1: Apa nak kotor punya orang? Ayo. Tak ada pakai tak apalah kalau tak mahu. Kamu juga kalah sama itu. Bila punya mama, dia makan atas meja baru, duduk sama sofa baru, tidur juga atas katil baru. Kamu masihlah tidur lama punya pakai. Tak ada malu punya orang. Tak ada mau beli tak apalah, tidur juga lama punya tempat.
0: Mungkin orang ngira seset meja makai dengan seset sofa sekarang selipal nak kemiatnya sama meh kena cukup satu cetai cukup salahnya.
1: Ini macam baru kanda jaya, kanda kaya, bukan janda kaya. Sekejap pasang kau, saya kira dulu ha. Ini mana nada pada ini mana semua isu harga. Harga sanggau Malaysia ringgit ah. Sanggau bukan rupiah. Itu India bukan India duitnya. Itu bukan rupiah. Itu Malaysia punya duit 8,250 kes sejak. Kes antar kalau ini hari terus pergi tim bawa kayu. Tapi ini sanggau. You jangan ingat eh. Itu lori punya duit. Itu lori tambang lah. Itu cara masuk eh. Itu lori punya tambang mau 200 kalau 50 nah, itu macam mesti mau.
0: Eh? 8,000 aja. Ingat tu malam. Mama nak tahu nadai masuk tambang. Nama aku tu atuan Dek Usan. Rambut tu pulai ke rumah. Ya. Dan punya nyawa sama wai kanyuaknya. Eh, amat terlalu dek tu tu kemarahan ngah tu tu tuai tu.
1: Itu kalau sewa beri lori boleh punya. Ini pak kalau mau saya tertarik kasih saya discount. Itu lori 250. Ini sekarang kalau mau sewa itu lori lagi besar. Saya boleh atur juga. Boleh sewa, boleh. Satu lori sewa ini barang tiga hektar buat punya. Boleh tiga kali ganda. Itu 1,500 tiga sebarang. 4,500 ini semua barang. Boleh bayar 12,750 itu hasil. Maka saya tadi barang tak mencas lori kalau 250. Kamu juga banyak cakap. Saya sudah kasih diskaun. Ayo, semua. Tapi pakai punya orang. Yes, otak dia.
0: Apa? Mam, atas. Itu kemarin.
1: Itu dia kira kalau lelaki ada mahal beli. Iya. Kau boleh kira mahu ke terima. Apa macam? Kalau mau terima, berkitalah. Ayo, kamu ini segau. Mau kalah apa sama itu?

0: kutut nak leh lah bang ni dah hilang. Eh, nasi kutut sempat ambil duit tadi. Dek, dek. Dia tahu, dek baik. Kutut dek dah kedai dek tahu. Ini orang aku. Dia tahu out. Aku tak benuk tak kira. Tak ngesor. Pesa kena beli aku. Ngantai ini dah hilang aku. Kami ke rumah. Bagi mawai tanyuaknya. Jambal dia tahu, dia tahu, dia tahu. Eh, rumah yang ada anak tu ke? Ngaku. Nak nyari aku tu bertiga ke minum.
1: Kira-kira 3 jam selepas itu.

0: Apa Mayo tai bayi luri sebumaran mak bawa rumah sanggawanya. Jabot, halo jabot. Eh, nama tai kebeli ini di sanggawanya jabot. Nyau na ngeturang keberangkut hari tadi nya pedaku.
1: Mayo, Mayo, tai beli ini ku sanggawanya peminat pedak. Sofa beli dia kememeratnya rak kasut engkau ken rak kasut macam-macam utai engkau kata beli kak kata beli ya kak bayar ya mati kini nyak ini engkau raknya nyarak kasutnya engkau kena ya kangka kasut buat kena ya ke kebun kini tapi nyosingit lori angkal subuh marah nyemai beli barang ni. Pada di ni. Udah temu di berangkot tidak meja matau de, tidak supa de. Ada benda guna. Tancut kena terbeli kat.
2: Eh minuman baru kak pulai luri sukemaran malat pengemacas luri sukemaran 3 kali lipat mudik dan kemudian minuman 4,500 cah luri apa ngemalnya
0: salah pengawak sukemarannya sanggau ukanya banget hari miri ke kuci yang luri kemaik barang denya. Eh tahu report dia ngakai upis kamenya sanggau mudik. Bisi City Apps hari upil dagang dalam nua kedi kumbai orang aduan suri nyak nyak dor kita indo ngagak report nanti bisi ditipu orang dagang di luar asuh dijabot nyak scan kedi QR code kutai kedi kumbai orang QR code nyak asuh dijabot ngatu ngadu kebat telepon deh ukai semina indo kedi tipu maya beli barang ajak nyemu di sangau nanti bisi tetemu orang dagang nual barang ngelui hari kepatut ndak engkah tandarga tahu riput magangnya ngakai upis dagang dalam menua nemu dek nakak bulan 7 tok tadi upis dagang bisi udah nerima 5,000 lebih ha, 5,000 lebih aduan suri hari orang induk di serata menua Malaysia tok anti di bisi ninga randau pak program randau pemansang kau program induk hari upis dagang dalam menua direktor yang putuan mitiu bisi pejaku arinya bisi nyebut tetun pun dek
2: alah dek minuat lapa dek lawul made akai cici kelati pun gue marah aku terminut minuat
1: eh ibu minuat dek ukai nak nemu ini kau sanggau nyak tiap-tiap kita serumah tomle teh baru ya kagak semuanya nyato nyekam mekit nyekam mekit ina hilapnya beli barang aku ke asoya nanya ke hilap dini beli supa barunya ku ya tidak hilapnya ninya letuna ya orang bisi pilak lu bisi luri kenangan ku sawit sigi sigi gak udah syarat beli barang diskon diskon bebesai tang mai kediri barang nyak ya ayah gilapnya untung mah laban kebisi pilak mai barang tuza ini ku namanya ngarap kenyawa kebesai gilap uliah ke berangkut barang nyak tang ketegal kengela dini ni sanggaunya kiranya ya kekirayanya ke mekit ingat jilapnya ke mekit tiap-tiap kita serumah tu kapak kilo kaya ke kena tipu suku marahnya sepi ke saya yang pu ukai ukainya sigi minta ke minta tipu orang punya bayi ya suku maran kepecerakut. Nah, dai mini kunya kemenang. Utai setiki pelengam pelenga, mapap mapap. Paloi ada berbagi ngurang ini kunya. Hei.
3: Mulai ke penghulu gayu cowo ngagai sangaunya lalaban terlalu ngai rugi deh terlalu kemekir orang deh nya lama penyadi sangau 2024 tuh bau jika ujian tahun age metru ngai ulen nak berubah susah ngila sangaunya nyali orang ke ngulu ke diri balah nauruai tau sangau nensi nanggai. Jambut tau ke Sukumaran merini liben Bandungan Melati Badi Minuat Monika Midi lalu program lana luainya tadi ditusuan serta dikeluar ke Monika Midi yang kesal kita utuh.
4: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau. Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jale pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
4: Ingat, Piten ukai Yuten.
6: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
7: Sada lemah.
8: YFM.
9: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
10: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
9: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
11: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Alexander Peter Chilum gaul lagu yang joget and sabi pahit ya. Untuk biar sadar lemai, sari tu lemai hari ketiga. Selamat itu hari Malaysia. Baga, ngagai semua peningat kagi ninga kami. Untuk biar lemai tu ya. Tiga jam di konti. 6 pukul 9 malam bergulenggau. Tu dapangan DJ MA Tau Ketiu di Bandar Kuching. Boleh ninga kami ngena 101.3 FM. Bisa hujan dah lama ngali hari tadi wai. Muak ke lemai tu kira ke mana gari kita tebal lagi bala kita entahnya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCCK Kuching endur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bakal selama lemai hari tiga udah tu lagi mending ke hello why sibu bagulah engkau penghari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindang kita engkau lagu kedua mega ungkep ya lemai tu tusun lagu kita lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya Bungai Merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM klik kena channel Astro 871. Datuk, kita ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya selamat lemai bala pendengar. Bertemu baru kita dalam Hello YC Bu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai tu. Berita keterubah kita kongsi ke bala pendengar kita. Tanya lebuh habis cakup kawan ngawal inisiatif Merit TV Pintar ngagai sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis. Di akaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Madakep ngawak nyedia serta ngedekap ke pengkaguna ngajar ngawal belajar berpelasar ke teknologi digital di sekolah. Di kena nentu ke proses ngajar ngawal belajar PDP setiap ngau pemansang pelajar pakjeman digital. Ngawak ngena teknologi ukai agi asminak nyadi ke pelantang ke tambah haja tang ia udah nyadi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak belajar ti lebih ngawang interaktif serta setiap ngau utai ti diguna nembiak kemayari. Ngawanya yang ngarap ke sekolah ngena pemberik tu ngau nakak pemanah lalu harinya megak berik penguntung terus ngagai kedua pengajar ngau nembiak dalam proses ngajar ngau belajar. Nyadi ia barenggat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci di agi ngagai 25 sekolah kali tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uliah ngenak perengkah guna tu dikenak ngemayuh kagi cara ngajar sidak dengan cara ngenak kerban belajar digital video pelajar ngomih macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke perengkah guna teknologi tiap keman ngasuh pengajar uliah ngajar ngenak cara ke kreatif serta menar kenibiak ngau diri dalam pengajar belajar dalam kandang endul tiap lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pajar mega nak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rangkat kenangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah Basita Tanjung Manis andrema 2 unit TV pintar 65 inci nitih ke kriteria ngau penetap. Lalu banyak megak yang ngarap ke pengawal tu tadi oleh ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu arinya megak oleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar yang lebih efektif serta nempat rebak nembiak ke sedia napik peminta rampak pelajar ngau profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Okey, ya tadi berita kita keterubah lalu berita kita kedua. Lebuh kebijakan buat program segulai sejalan nyaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai julau di rumah tangai. Nang ayam api lama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut nguasa penemu asas berkaul ngap pengawak nyaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit. Dan bantuk koya ukai seminak mantuk nyaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkaul ngap pengawak nyaga pengerai mesti seluruhan diteranak ngambil ke komuniti nyikap diri ngap mana hagi napik seorang penusah ke tau nyadi kelebih hagi dalam timpuh sebedau bantuk perubat datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau kesip PR antara pengelandi ke patut dipelajar banyak ngasuh individu boleh memberi bantu ngelangkas ngaya sidak kenapi penusah ngenyit perubat. Dengan latih ngap penemu ke di sedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur di patut maya penusah ngenyit nyadi kelebih hakik maya bisi orang berguna ke bantu tumus sebedau bantu perubat datai. Penyedar ke bakatuk koya berguna amat laban kita nak nemu ke maya penusah ngenyit tau nyadi tau ke sapa ke tau berguna ke bantu kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngap pengawak merasa pengerai engkau tetap nyengkau merasa darah dikena mantu individu berarti ke status pengerai sidak serta ngelola risiko ketauknya ditumu. Engkau nyamega ia merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai nyengkau meseruran exercise nyari singkang ke berguna amat dikena nyaga pengerai tubuh engkau pengerai ti komprehensif. Ok lalu berita kita ketiga ke dikunci kong bala peningkat kita dalam Hello Way bakal kelemah itu pengawak berjadi ke pameran mini berserimai engkau hangin tu hari Malaysia 2026 sudah diatur kena ke hari 1 2009 tahun 2026. Jadi pengawal tu tadi sudah diatur buat pekarangan pasaraya Bisonte Sibu. Lalu ia ke dipawasa berjadi ke program tu ianya Presiden bagi menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pawak ke dekatnya di minggu tik dekat datai. Kena ke 2009 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 2026 ke diatur sedari Jabatan Laut Sarawak. Bukit ngintik tu dekat dia tu buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Belawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 kena ke hari Minggu. Berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Belawai Seri 2 tu lah dekat di penyadi ianya Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang sapit menteri yang pemansang bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita ke penudi kita bawa Hello YCBU kita bakal ke lemai tu ianya bakal ngau jualan ramah badani. Jadi jualan ramah medani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2026 kena ke sari tunggu pergi lak berengkai pukul 10 pagi nyentuh ke tiga lemai. Jadi jualan rumah Medan itu dekat dia tu Abah Yu Chiong Supermarket Abah Jalan Grand Hyatt di Sibu. Nggak berita jualan rumah Medan itu tadi nyat ngujuang ke Hello Y Sibu bakal ke lemai itu. Terima kasih.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari YFM. Ya, balik kita ke baru muka radio Ninga kami sada lemai hingga biar lemai itu terima kasih. Okay, bang jam ke terbang ngatai ke pesan barat lagi urut pukul 6.40 menit lemai di nadai penanggul pukul 7 lagi mai kita semua mending ke berita ngelansak ya hari kaban aku Rogers Booking bak palan handuring itu pengurami dari Malaysia rengkat kebangsaan hanya bak BCCK Kuching pukul 7 lemai itu lagi di nadai penanggul nah. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami di Selampur Menua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sehari itu berserimbai ngau hari besai benung belalak barumah tau ke benung dekat bebelah utai bak dapur dengan kami. Okey, nama kini ngkayu lemai tu ai. Okey, ngarap ke lantang hati lalu kita ke begulai ngau diri sebilik tau ke ngau bala kaban-kaban kita tau ke bala kaban belayan ke bisin muai ngagai rumah rumah bala kita lah lemai tu ne. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merindah kita ngau lagu ya Bungai Ketanda Tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zambri Amera Joget Darah Bajia.

9 Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Sada lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku macam pesan ke bisa diterima kami untuk ya. Suara itu 16.39 pesan pemati ke terubah dituju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak surita ke Indai Jeffrey. Pesan diterima datari Frankie anak Jimmy tau ke Titi tau ke Alice anak berdai anak ngagai niang berdai anak surit ya. Madah ke berdai anak surita ke Indai Jeffrey tu udah nadai kena kari dua kemari 15.39 dekat diintu balamanyu lemai tu 16.39 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4 17.9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hanggau panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiet di Rantau Panjang Jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabang Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak surita ke Indai Jeffrey kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngena lumur ya 013-844-9325. Ngelih pesan ke dua pesan pemati mega dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bah Hospital Suri Aman kena ke 15.9 yang tu dekat Dintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke lemai tu 16.9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baru di San Panjang Ngau Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjang Ngau Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh Ngau di Kumpang Langir Ngau semua bala kita kenalan niang Nayan Anak Mujab tu dipindah datai ngagai Rumah Sebli, Batu Bini Atas. Ngali lagi pesan ke tiga pesan pemati datai hari bujar anak Anggau tau ke Apai Luncai ngari ke menjadi ia Uca tau ke lemu anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Sud Kapit madah ke pemati Indaya Jandun anak Abid tau ke Indai Uca tau ke bini niang Anggau anak Enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9 diintu Balamanyuh bak rumah anak ya Uca tau ke lemu anak Anggau di Country Heart Jalan Ulu Sungai Kapit kena ke hari 5 18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Kanang Nanga Kebiau bala di Sungai Sud Sungai Benar Batang Balih Sungai Gad Sungai Ibau Suau bala di Merirai Batang Rajang Balawai Menuan Kenawit Sibu Igan, Wak Pakan di Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Enggau Kucing, Enggau semua kita kenalan niang Jandun anak Abid. Penerang kesilir atau telefon ngagai Uca, kena lumur 011-2550-3039 atau ke Bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indai ya mundun anak Berawah tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16 hari bulan 9 mesan ngagai apai dagang ke Indai Dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tatau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalai maya ngubur niang tu bedau di tetap ke lagi aku macam baru pesan abak renggat kedua merina kita ngelala lagu di sada Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di hati.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nampak baru macam pesan baru ngat kedua tu. Inya pesan ngata sulit lalu ngambil entah balu. Pesan tu datari Steven entar yang anak ringkai. Madaka pengawal ngata sulit ni yang apa ya ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu ngambil entah balu. Nguan ulit kena ke lemari 6-19-19 ngata sulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Baru mah Riti di Sungai Bakung Jalai KJD di Bintangur pesan dituju ngagai semua kabang belayan ke jauh ngau semak bala kita kena boleh diperintai ke ditemagang bala kita kenala niang ringkai anak empari tau ke apa yut dipinta datai magang. Pesan kedua datari bagi anak gelagai tau ke apa bunyi dekat madah ke pengawal ngeta sulit niang bini ya asun anak jantum tau ke indai bunyi semua kita dipinta datai kena ke 19 hari bulan 9 hari 6 malam nguan ulit lalu pagi 20 hari bulan 9 ngetas ulit lalu muai entah balu jadi pengawal tu diatur ba Teluk Lubuk Nanga Sangan di Tata Pesan dituju ngagai semua kabang belayan di Batang Sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah di tadak nanga selilai kakus tatau entah jum batu niah bintulu batang arib batang rajang tuar majon di simpang bayan gau semua kita ke naule dirintai ke di temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga datari Ves tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebabelayan ke diau di Semanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miri ngau semua kita kenulah dirintai ke ditumagang. Dipinta datai ngagai pengau ngetas ulit niang ini sedak tu inya niang bayan anak dangih ke dekat diatur baru macin di Nanga Serangil Balih kena ke 18 hari bulan 9 hari 5 nguan ulit pagi 19 hari bulan 9 hari 6 ngetas ulit pukul 9.30 minit pagi kena cara sembiang kalai penerang ke siliak kita tahu telefon yang ke Indai Awi kena lumur 019-702-9377 tau ke Ves tau ke Tiong anak kunyuk kena lumur 019-931-6880. Pesan keempat pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda madaka pengawal ngetah sulit niang Indai Sidaya niang Sinda anak Adih atau ke Indai Nuyah ini nia keudahan adai kena ke 2 hari bulan 9 tu tadi pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di setuan besai rumah belabut binyuk sungai mas bala di tuai rumah liau suai rumah belili ulu niah rumah dika sungai anak kabar belayan bak ulu arib rumah ala ngau rumah

Di Sungai Arim, engkau di Semanuk, engkau semua kabar belayan kengelala niang Sinda Ana Adiah Nguan Nulit kena ke malam hari 6/19/2019 lalu dekat di Ketas kena ke pagi hari Minggu 20/9 kita di pedak datai ngagai rumah Bernard Jumat Sungai ke Lawit di Tatau Kalai Penerang Silia tau telefon ngagai lumur tu inyak kusung 10 5952 3, 2, 4. So, dan nyingkang ke jam ketiga sedalamai pukul 7 semana ada penanggul kita mending ke berita ngelansak nyerumba pengurang mingin tu hari Malaysia bak BCC ke Kuching begulang gau Rogers Booking Hendra Bin orang ketiga.

0: subuh-subuh pagi rewind
1: badok bola nyam kebahanan bola sih
2: ya harap ke badok bola meh ya. Bola mimit-mimit aja nak patut nadai dalam pengidu dah ke suap bola ne.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Ok nama ini sekali nuan udah bola ke ya sekali dua uliah mia harap ke nuan
2: ya.
1: Atang nama hati ya udah hansiban nuan udah udu mula ya nak uliah lagi di kemula ke nuan lebih lagi orang ke disayau ke nuan anak yang sekali-sekali
2: ya pada bola nuan tadi. Kau nuan tak ada nuan tadi berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Ya munyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke dia tu benong bak BCCK Kuching nyerum bak pengorang mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan terus berantau engkau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari Malaysia, Mega.
5: Okay, terus nganuan berita ngelansak hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi meri selamat lemai bagi semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi aku dia tu benuang ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Kenya palan dor ngintu pengerami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Okey, kena sar itu kenya 16/9. Jadi kebenar ya balap ninya mensia mayu takora mayu tu berengkah datai ba BCCK tu tumu sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya udah penuh BCCK tu bala peninya mayo. Okey, jadi bawa ke sekali itu peninya ngau Tio aku dekat berkongsi seminar ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan ke benun diatur ba BCCK jam ke dia tu. Okey, jadi jam ke dia tu pukul 7 lemai udah dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau toke persembahan nyanyian begulai ngau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru udah berlagu tadi mega nya Phoebe Chloe adanya baru udah berlagu mega Hijrah Yaya lalu kediatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindang mesti mayo atas panggau jam kira tu. Lalu nangkan ketu lagi bisi mega pemerindang bukai baka Chin Eng Dewi Liana Mawat denya bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemai itu lagi berinya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur denya kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam itu lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ianya Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam tu lagi. Jadi nangkannya lagi kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Biniya yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey. Jadi, sudah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi, lalu terus kengau acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan bulan gau temuai-temuai di perbasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medah tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan kenggau pengawal nyerah ke Bin Culupot Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai perintah menua Sarawak, lalu dintudi kenggau pengawal nyain Hari Malaysia tu nyu tadi gulai kenggau Menteri Besar Premier Sarawak pepegak Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan keje nyak lagi pentingnya ngau tiu pengawal diterus kenggau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai kenggau tuai pemakai menua Sarawak. Jadi simbolik lagi hanya mutung kia pulut kuning lalu ditangkan kenggau pengawal niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia hanya jalur gemilang. Okey, jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program diterus kenggau bacaan ikrar rukun negara. Udahnya terus kenggau persembahan musical theater kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program sudahnya diterus kenggau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai Serumpun Madani bergulai kenggau tiga wilayah, ianya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey, jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawal diterus kenggau pemerindang atau ke persembahan lagu nyanyian bergulai kau penyanyi terbilang munyi kena sebut tadi kita bisa Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu dan ya bisa megah persembahan bergulai kau Dayang Nur Faizah dekat main lagu Tari Tualang Tiga, lalu ditangkan ke kau persembahan Hari Faizal Tahir ya dekat main lagu Malaysia kau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2006 yang lagu kena beri nama Aku Berjanji. Jadi peningat mayu bagi kita ke belum ingat jam kereta yang kanya anda boleh datang agak BCCK tu anda irau laban pengerami Hari Malaysia 2006 tu bisa ditabur ke terus tu ke live ba TV 1 sebagai tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisi Sarawak FM yang kaum kita YFM agak bisi live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi kaku hari BCCK itu berterima hingga pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Jadi nyajar hari aku mulai baru kegenan Pak Konti YFM. Terima kasih Matthew.
5: Okey, terima kasih Jess. Ya, berita ngelansak dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benung Palon Convention Borneo Kuching ya. Okey. Anda ngintu pengerami Hari Malaysia Berenggat Kebangsaan. Terus ninga kami sadalmai ba jam kedua.

Kalau mayang band kau lagu si Dayanuan berulah main jam kita 7.14 minit lemai jam kedua sadar lemai 7.30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita buat fanpage kami Mami Abang si nyapa selamat bertugas ke ya Lucia juga juga si nyapa Ekna Sinda Robin MA sama tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kalah sangkai berarti hari sandai kena berindang semua peningkat kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigit mai Cecilia Kumen begap si nyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA benar ningan wan Meri selamat itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animit di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unop di Simpang Semenjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Canggat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluak di Semenjan Gau semua kabar-kabar Kenglala kesuah enggak berpesan ngelamat tu ke kia terima kasih tu rumah Clarence Midan baru dah ngetujuan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kain Selatan dari Veronica Natasha kena merindang hati dirimpu meh kaban-kaban FB enggak semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang terima kasih Rosli Amaga habis ini apa selamat itu hari Malaysia semua ke kia selamat bertugas dengan genuan terima kasih Juni Ben pihak megang lagu Nai-Nai ok mending secara online minta lagu kena merindang Doris Ngau Terma Ngadan apa Stanley Sian Anding Terma Selaka apa Joel si ngagai Sigar Bidi enggak semua peningkat kita ke lemai tengah rakyat terperindang Peter Tingkau Kujam megang bisinya Pak. Terima kasih. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan tebah ke lagu Josephine Jarlin lagi MBA kena merindah semua punya kita Dublin ke Bajab bisinya Pak. David Ikum terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetujan tadi MA benung dengan Nuan terima kasih Catherine Robin Lina Begis ngau Naura pilih megak bisinya apa selamat bertugas di Konti MA terima kasih Roy ok kita terus sebuah perindang lagu Kedisan dan Remjana ngau lagu ya Kalih ke Pulai udahlah gorong Remjana nginjau lagu UKS lepaskanmu kerana terpaksa 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pegulan Sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamai pendengar kena berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara menua, Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru, nda ibu mengganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engau nanga mendamit patu meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Bermulai gau Indonesia, Malaysia dekama janitiah ke cara diplomatik lebuah ti mutar ke penusah sebun asap ke Merauke antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi gau pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur bergulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara ti minta bayar pampas. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid Mansika Jakutu mengagai pengarang berita hudahia ke nyadi chairman AUM Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebun asap di Merauke antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian ke Menteri Rampak Menua Indonesia ba AUM khas ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat di berjalan nitiah ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tika sebab tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatu ke betapi ngau gayari El Nino ke tau bendar meri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngagai ujan tiru anti atmosfera ditetap ke mana kelimpah hari ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asap. Ofis Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32 ribu iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madaka tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kediberi ngagai 270 ribu iku urang dagang di selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita dah tembu penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop mega dengan ngemeran ke akses modal pengawal ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke hasil ti tau benar nulung orang dagang ngerembai ke pengawal sidak. Sukung ke bangsa tu mega cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja engau pengawak pemansang ke orang dagang udah diansak ngerembai kagi pengawak turun padang sidak Ndur nuku ke bagi orang dagang mit ngau orang dagang menua pesisir ti berguna ke tulung. Steven Sim, manakah agensi ti dipegang upis menteria baka tekun nasional ab manah ikhtiar Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu berguna benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu. Endak seminat bisi akses ngagai duit pelanja aja tang megak sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market ti besar lagi. Sektor company micro mit ngau jalan pemesai PMKS megak sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sokong ti boleh ngerembai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena niri ke menua kelebih hagi mansang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Datuk Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbang gau pengawal ngerami Ari Malaysia Sarito. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengerami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegap menua itu berpanggai bak penyurakup antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap ngau budaya. Berbangunnya Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf madaka penyurakupnya ukai semuti perkara kediwaris pihak ajak dan nyadi ke puguk pengering menua itu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang. Ia madah ke bida penemu ndak patut ngasih rakyat bergedik ke pangan diri tang patut meransang sidak berakum jadi rakyat Malaysia. Ia mengabisi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 ti patut meruan di Pelabak serta diperjalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Enggau Sarawak. Datuk Seri Fadilah madah ke pengawak tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik pengurai Long Napir ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati kediri ketegal takah antara dua kandang menuanya kebisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit kebaru tak patut diperhati jadi pengawak dikena nganti klinik Long Napier. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Ia maksud kerja ketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbangkau program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawal ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisi ngayan ke petanda ti manah udah pengawal ti meri bayar tanah ngagai perintah Sarawak mujur diputar ke. Dato' Hasbi Habibullah madaka upis menteri yang dia tu udah diasuh ngepun ke pengawal nyengkaun berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawal fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kedia tu endang udah dikena kenyari jeman perintah koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyu. Tolong Ari Tabung Kasih Hawana Begulang Gau TM nyadi Siti Ari Pemeri Ari Malaysia ke Pemadu Besar Reti basi korang ti kalah gawan nyadi pengeluar program bagi Iban bas station radio luar Olivia Ubang. Olivia keberumur 58 tahun madah ke diri Berasai sinuk serta di pebasa pengudah yang kenerima penemuai Raban Sidatu, ngau tulungnya berumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia tigawa berupis penabur kenyari tahun 1996 subak, dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kedibijalai ke ngenak saup RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiberguna ke bantu. Sekembang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur, Malaysia bisa udah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sebun asap ke meraka antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah besar bijolai ke operasi ngaga ujan tiru nda ibuh nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engkau nanga mendamit patut meruan ngati ke diri. Banyak ujung ke berita lemai kita lemai hari 3. Hari itu 16/9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Rodna Saimin. Disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1699 dalam tahun 1989. Namiku pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bab bidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kaum mengagak pemutus bas kedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bak perkara nyadi tuai. Sida mengkadi perhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengayan keteladan timanah ngagai raban bansa. Tuai pemegang

0: Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2020.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisai ke kita hanya sedar dia kadang nyang ke buah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nyang maya tanya ke nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyang maya tanya kan berkeni ke utai tu
1: biasa nemi ya
2: nyang masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas ya
1: anda salah tanya jangan si
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemai. Ya. Pagi lah pegang. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat Beringkah dibuka bakal selama ya. Nitiah kebenaran dari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi. Ya, kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputus ke report ke diterima hari upis meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nya India kerban ke dikenal kita nya nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stukian giga ya, seminggu lebih nabi anda bersekolah stukian subak dua pasang dia tu nyau timpang siti ndak temu nyau gak ngalu baru ni ya. Tentu kita buka betapi engkau penanggul sebaka manyo-manyo hotel nyau stukian gak nemu timpang. Pukul 8 andu kita sama dekat mendi yang ke pengurami ngintu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK begulai engkau pengeluar program kita ke sama dekat natai ke pengurucah pengurami ke diatur malam tu lagi ya. Begulai engkau pengari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFM Iban biar megak Siti Aida Alek dari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua dekat medak pengeluaran minyak tak megak di pedak kita but stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti semak nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, bala kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita enggak lagu ke di sada acan enggak lagu ya nuan aku taban ke bulan seraya kami mbak Y enggak station radio kemukai mega bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus ngau kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ya, lagi nganti signal Hari Bala Keru kita Mbak Palan Convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mendengar lagu lama tu, lagu di sana Tony Bungai Ros.

0: sekali hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: Mari segulai sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ningat kami hingga biasa dalamai ke lemai tu merindah kita kau. Siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal. Hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Dan salam Malaysia Medani, salam Sarawak tersayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalik, Dosrock FM.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang segulai sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang segulai sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema segulai sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ia diiringi oleh lagu khas Rock Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perdana Menteri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Haji Ji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajesh. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul Aida,
1: yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju, makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan. Hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama, Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuah Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sohibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan, ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak, selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini, yeah, amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah mesin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2020. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang, hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang

0: di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Primis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

0: tentari yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: Hoisted for the first time for all to see the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Dengan negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adel Key, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwaan biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai organ kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Mustafa dan Donald Steven dari Sabah bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta temenggung juga dari Sarawak menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilautkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik,

0: Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang berkembang. Dari puncaknya Banjaran Tinggi Wangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penbornie yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu. Setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
1: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
2: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
3: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan Yang Terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan persilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejarah, salam segala sejarah. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak, Tun Bin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, Tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan di Malaysia. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Karena ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'at nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'at nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'at nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan badani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'at dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'at. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'at nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju maka timbul pergandaian. Dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya. Sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63. Itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga di PM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang, penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Abang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus fikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA 63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional, mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jata kuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dan budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada

0: anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara lalu tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sabah.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah RM1.5 bilion. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajis.
4: Baik, Aida. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini

0: menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
1: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
0: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
1: Baik, sekarang ni di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
0: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani okay, buku Hari Malaysia.
1: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
0: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas, ya, dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
1: Itulah istimewanya,
0: ya,
1: buku Hari Malaysia seperti dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jatuh, kayu jati, dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan, ya Rajesh.
0: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
1: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Div Kehormat Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
0: Betul.
1: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
0: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
1: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dikatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu,
0: yeah,
1: bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
0: Okey, kapsul yang di bawah ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
1: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
0: Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
2: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia esok. Bersama kita melangkah lebih jauh. Marjorie.

0: saya menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Tertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
4: Lambang kesyukuran.
2: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Terutama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya, Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembaran Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak
5: di Raja Malaysia. Di bawah kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan saja
0: Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu Negaraku Berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Alhamdulillah, Malaysia madani, kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
2: Baik, inilah lagu keramat. Setiap kali sambutan Hari Malaysia, inilah lagu yang sering berkumandang. Dengan penuh rasa semangat dan patriotiknya, kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Dave kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
2: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikrar Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
3: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
4: Maka kami
5: Rakyat Malaysia
4: Berikrar
5: Akan menumpukan
4: Seluruh tenaga dan usaha kami
5: Untuk mencapai cita-cita tersebut
4: Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
0: Div-div kenamaan, hadirin dipersilakan duduk.
2: Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan motai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johan semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Bunia Morty ataupun Boy Prata, yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Kirui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Cantik merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
2: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Ku Medani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musical theater Malaysia Ku Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musical ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara Okay, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
2: Baik, itulah dia makna sibalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk theater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. Hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1960.
2: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Convention Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
2: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di tempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ini, Aida. Tahukah anda, sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962 Suruhanjaya Kobol, dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
2: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Berapa berani akan lahir sepanjang zaman? Sambutan Hari Malaysia detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk
0: memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan dulu dan esoknya. Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah

0: kan si Dato ya.
1: Kacau ya. Soka diri lagu.
2: Sehati sejiwa.
0: Yo, Mino. Siapa lagi tau?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong sini dengan Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dengan diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa nyaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nayalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, tu koyo Lan. Yo, pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesat dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kena tu, bah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo, ah.
1: Makai tindo aja kejanuannya. Kan. Anak Malaysia nyadi bahkan tebu. Manis ni pun tabah abak ujung. Temunan.
0: Isi manis makah kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah abak lah.
0: Tabar. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukannya di awalnya aja. Bukannya di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Bang Lan, aku tengah kok. Banyak bodoh aku untuk Bang Lan.
0: Dah.
1: Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
3: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara. Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat. Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi kibarnya jalur gemilang.

0: mami.
1: Semangat kena tomat love.
0: Oh, itu jadi
1: mana sih? Ya Allah maklan, sumpan senyawa aku nanggap tak ya maklan.
0: Ya. Aku bisa utai kepada kau nuan.
1: Nama nyantai banglan?
0: Walang eko ke, si celet po yen hoa eko ke.
1: Cakap Cina ha, saya buka kamus lolo. Oh, dia ha, Bikia Lukong ha, liau-liau sitio. Bala rukun negara, nyadi kepanduan kita.
0: Bukannya aja wai. Ha. Walang pelak a ilang meng, ujin jebe jiang esek lang. Walang pun datang pepe hohoi hi kue di jia.
1: Hai, liao. Cicun. Wa ai cua lulang pepe, co cile mikya.
0: Ai cua hape.
1: Arab, kita terus ngetan ke pelangi penyelai penghidup tuh.

0: kunci pengeriam kita.
1: Isi keriam bakal kau ya?
0: Eh, kau mada lah pusing, pusing, pusing.
1: Pusing.
0: Eh, beda keriamnya lah.
1: Eh,
0: malam kan? Nyalan.
1: Walang, ai gak cene, wen hot chuan, hot walang eh citai.
0: Hai. Hai, hai. Kong emi kia.
1: Kong emi kia.
0: Besi ai kong ya.
1: Tio.
0: Tapi, tio ai cho.
1: Tio ai cho.
0: Ai cho bang lang.
1: Tio, tio, tio.
0: Pelangi penghidup tiap diterendak ke kita, nyadi ketonggak menua. Bansa tiap maju, lantang, serta berdaulat tiap dikedekat ke kita ya.
1: Amat kodenya, sebabnya meh kita semua haruslah segulai, sejalai. Malaysia padani.
0: Kesejahteraan dinikmati.
1: Bah, ngangau cina tamah. Wai, tamah wai, angin ya. Ah, tamah wai.

Kabupaten Sarawak. Kita adalah satu keluarga besar, hidup bersama dalam suasana harmoni, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain, dan sering dijadikan contoh di peringkat nasional sebagai negeri yang berjaya.

0: hidup. Rakyat Malaysia terus hidup dalam semangat saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu padu. Berbeza bukan penghalang untuk kita bersatu. Inilah Malaysia pelbagai warna satu hatinya.
1: Baik Raja, seperti yang tadi persembahan Serumpun Madani Tiga Wilayah, yang mana persembahan ini menghimpunkan seramai 60 artis budaya daripada Dayak Culture Foundation, yeah, Sarawak Culture Village, Kumpulan Kesuma Tari, serta artis budaya jemputan serta individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Baik, untuk malam ini di pentas utama kita akan menyaksikan yang mana bakal menyantunkan tiga lagi bintang juga dari tiga wilayah, right? Yang menjadi sebahagian daripada kisah besar negara kita.
0: Baik, malam ini seperti yang Aida katakan, pentas utama bakal menyatukan tiga bintang. Kita ada Stacy dari Sabah,
1: ya,
0: Dayang Nufaizah dari Sarawak,
1: ya, betul.
0: Dan juga kita saksikan ketiga ini,
1: ya, di pentas utama.

0: Wow, Malaysia bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Bertuah Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dear kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: Baik Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara.
0: Baik,
1: jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratub, Li Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: selamat Hari Malaysia. Kembali.
2: Okey, nya tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke ditabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching.

Selamat malam pendengar, di Tokoh Menabur ke Berita Malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi ba bilik VIP Padang Bilun Terabangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkau Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawaknya belak dikemata ke Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Tengah 1 hari bulan 9 tadi, Bintulu Port Authority sudah dipadamkah lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak sudah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikena matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengrami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengrami ke ditaburnya lancar serta dikena nyamin sambung internet optimum serta laju ba palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet ba palannya berindi ari hasil tinjau pengawal ari agensi UPS Menteri ke penglantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya, maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media pa BCCK. Ba program bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawak ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruan di Pebasa. Untuk kelebih lagi berkawal ngau pengawak ya, bak pemansang perkara media di negeri itu. Ya maksud ke jakunya sepudah nyuak ke pemeri Ari Wang Turuk Tabung Kasih Ed Hawana ngagai Balu Niang Helen Tan bak rumah ya bak tebuan Jaya Kuching. Berbaik punya anak induk ya, Rebecca Dawn, Ba'o Ricky, madah kediri temegah hati ngau pengawak tingingat serta basa tidi pandang ke berserimai ngau pengerami dari Malaysia. Niang James Ricky, peranak asal Pulau Pinang, nadai maya umur ya ke 75 tahun bawa Hospital Besai Sarawak, kena bulan 5 tahun sitik nyin tadi. Upis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngakih ke belanja sejuta ringgit dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang palan berdaja ngau tamu pe kandang benua Mas Kadir. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim adah ke projeknya yang kaum pengawal agak baru bansal berjual kampung Grogok ngau pasar tamu Tembawang Sawo. Berbaiknya pasar tamu Jagoi Duyuh ngau setengang dekat muka diangkat ngau mana. Ku yang nambah kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ujung ke penyampau komitmen UPIS Menteri ungkup tempoh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindi hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Kadir Mordi Bimol nerima ngau mana pemansangnya dimadahnya berguna benar dikena nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tau. Pengawal ti muka
pengawal pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman jadi pelasar besar dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agik senentang sejarah penumbuh benua baraban bangsa. Pengawalnya diricah ngau mayuh macam program tinari tadi nyengkawam kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawal pemandangnya dipenyadi ke sapit resident bagi menua Seri Aman, Frank Lani, tinggari ke resident bagi menua Seri Aman, Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Meri Awak kelebih hakik ngagai nembiak repak baru, belajar ke sejarah menua serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7, mantai ke pemesai kuna penyerakup, nampak menua Malaysia di lantang. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

sampai mati hari Hard Rock ya. Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Rutinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai awak pemerintah malam. Hanya di ke malam tau tadi ya, kita ninggal ke pengerami hari Malaysia 2026, hari BCCK Kuching. Dia ditabur ke terus hari BCCK Kuching. Nyerumbak kita ke nyambut hari Malaysia Sarito ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih sama kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi tu berperindah ngau lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka ngau Siti Dua info ke dikunci ngau bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerintah malam kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi tu abah kunci ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan luar kalai dibagi menua serika ya, 2010-2026 lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3 bulan 10 2026 ianya hari 2 lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2010-2026 hari 1 lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Gayut muak ke pagi. Muak ke ngali hari ngagai Nanga Rau. Lalu 3 bulan 10 2026 hari 2 muak ke pagi sebis lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Hansi muak ke ngali hari ngagai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi menua Limbang 2 bulan 10 2026 lutur terbaik dekat berjalan ke sebis Sidak ngagai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3 bulan 10 2026 hari 2 ngagai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan luar di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila. Kami dekat berkongsi ke Maya ngawari bulan ke Bukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okey, hanya tadi info ke dikongsi ngau bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM tu hari Gwen sanggup aku.

Lan, Romless Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

Okey, aku ukai lulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat dipekit ke bar final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 tela ya. Pak Dewan Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betung. Jadi anda ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi angka kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah kediri benung meda bungai api ke malam tu nyeling ke dia tu benung mulai ke diri nyedi harap ke sama berjiman ke bisi jari alun kita ke bersekut lebih ke tunggu ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tu. Atau Jakob Tesau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25/9 tu ilah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau muka Convention Center. Dituju ke ngatur pengerami nyuak ke prais tu dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang. Ti nulis bob ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak ya kena 25/9 terilah. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana minta Nuan pulai baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya dibakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke Timang Kerabat Tawas untuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nakak tu aku, Sam boleh pukul ingat kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru awak ke Bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari Menuah ke Benar ya. Ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis. Ya, sak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam. Bertemu baru.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Hmm. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak minsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau ku mai lo sih, ku paluang terlalu.
0: Nah, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjur orang yang danyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
1: setipak turtinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan.
0: Oh.
1: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan. Oh. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala anak atau ngajal bala anak, disiplin bala anak. Tentu ya ada nilai ti sama ngau nuan.
0: Oh.
1: Reti nyak lekat Yakub nak setipak ngonuan.
0: Oh.
1: So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. No. Ngai nyadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau nanti kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik ko kita.
1: Betul. Kan? Penatai pemisik megak toke status sidak ya.
0: Oh, pelajar
1: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey, ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tang bak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Iriang Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sekerja ku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena uli malas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada yang awal. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nyikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat.

Rindu. Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiang. Pesan tu hari aku, isali ngau wai.

0: kaping agay batang topik tua ka sarito.
1: Okay.
0: Anya din ti ba aja kita orang Kristian. Baka ni orang Indo ka di kung may bajia ba mua Allah Ta'ala to.
1: Bajia ba mua Allah Ta'ala na. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajia magang ba mua Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Tuhan tu tadi ngaga kita sempurna. Okay, jadi sawat aku dito dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajia tau nipu lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap.
0: Oh.
1: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab, ba ruang bilia, kita kumai Indo ti luar biasa tau kindo ti amat-amat nyenang kati Tuhan nyenang kati sida Yesus bilia lung nyenang kati urang mayu serius ngau umul kita ya nanti kita berarti kita mensia tu umul kita 12 age de kumbai anak mie tau ka remaja kini umul kita 18 nya kita di tu ka tingki kita nepi nama ku bae perintah ngasun ka tingki laba gama kita berubah ya. Jadi udah nya tadi ba umur 21 mega.
0: Tukal baru.
1: Tukal baru. Nama ku bae laba gama tua
0: berubah baru.
1: Berubah ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajia tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajia tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ikut biak sebab umur 20. Terlihat isi kita ya pemajia itu. Kulihat-kulihat kita. Agi terlihat gamal kita yang ada buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang. Tak lebih kita nyodat bahawa umur kita dah 40 dia kita dekat dengan saya berkini ke saya pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak boleh ni kini kau jaga orang kembali nak boleh dinapikan
0: 40 nyampe tu ngeriwat dan pasta 50 baru isi mimin
1: nitiah ke gaya tubuh tua kawai jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh
0: aman.
1: Walaupun
0: setuju ku ngan Wan.
1: Ya walaupun Wan nyebut umur 40-an tadi pengiran nanti tua nak nyaga tubuh.
0: Nanti tua udun empaya ke dere.
1: Udun empaya ke dere. Tak ngujuang ketua tak ngeriut. Jadi kita berarti nyebutnya pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi pemanah agama kita nya tadi nanti ambil kebanding suba ngelek tuannya tadi bisi ngelek tanyo udah umur 40 lebih nyokap cabut ke ngelek jo rabayan kita. Jadi nya maka ku tadi pemajia tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madah nya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

9 Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke Besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dina sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tama ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu.
0: Tapi aku ungkah kemua pintunya tapi kepan awak. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah awak kayak nyium baunya deh. Nah awak pansut. Baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya subak, kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: Kuya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: yeah, yeah.
1: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi halo Rebecca nyak nama tadi Mel. Tentang kebenar tadi ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai, Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia Ba Industri Music. Pengelaniak Jari, Ngarang Buap, Ngukir, Fashion,

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, oh, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak ke tu ni. Nama tu ke bising di tu si. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempuah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau ku mai lo sih, ku paluang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Selamat pagi semua pendengar di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ya ke 17 kita sudah nyingkang ke 19 tahun 2026. Terima kasih ya memayuah ngagai kita lawan temu-temu pagi sudah mulas ke Twil Radio kita ngagai frekuensi FM YFM Tisma Baalai luar kita diau jam ke dia tu ngami ke contoh kaku ni tadi waktu peringat kita dia kapiat ke pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Baka selama awak nur muka kedai kita YFM penggerak pagi jam ya ke terubah tu kita ke bergulai dengan aku Uncle Stone lalu api yang mengatakan terima kasih dengan kita tiap mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kadang 6 jam ya ke udah dia tino malam kita udah ditimang kami di pelandai ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa ship malam kira saya kun tidak salah 2 jam daki ha, dalam ketujuhnya ambiah me ship tapi awak ya okey jadi bawa pengerah pagi nang ya nadai nyemeta nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban kita dah terima kasih kita ngagai petarati udah nampung sepet kita ba dunia injawa ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampia dalam hati ya diri lalu pian mega minta iri yang gembi yang petara ba semua pengawal ia kereka digagak kita bak semanjai hari itu lagi lalu bak sampai pagi YFM kita pagi itu haram kita sama dia jenuh dan lama pula kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap abahai bak sampai pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu dikena ngisi program semiang pagi bahai. Nitya hari bulan diuda ditetap ke. Kat 4, 17 hari bulan 9, 2026. Analamada program dekat belabu. Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu. Dulu begulai semiang pagi tu, besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigap pengenduh. Lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai tau ke berumah. Sekali ke dalam pengawal aku tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku bak nuan. Beri aku bantu nuan dicukup. Awak ketau ngati ke diri ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitiah ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merit jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai enang manah di pedak. Tajak berbeda, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bakanya megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa baraban manusia patut nyadi kepun penatai saati. Baka dalam muzik ga alai mayuh not berpadu nyadi kot tik lati. Penyerakup enang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen dinyadi sitik bungai tik manah. Tang lebuah kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekanyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigit daya tingempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkiluang penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebaka engau kitai. Kitai endak tau ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti aris semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didiri ke, anang medak pangan diri baka kampar. Kitaknya buah sepun kayu, serta daun siti dan. Tumpu ke perenang kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegar petara, berbendar, buai semua utai, tik nyadi kepun penatai, penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai deka minta ngakai petara, ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar, aku ngangau nuan, lalu bersampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida engau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransing ke semua roh, dengah tanda suci engau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua mua tu tampak dengan pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah nuan. O Tuhan, nuan tingemuan pengasih ti nadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuah kami nunga ngadap perintah penyayau nuan. Ngangau perintah ti tegap serta berkuasa. Ngunduk basungkup nuan, lalu nyerah ke diri bermua mulia semua tanda pengamat nuan. O Tuhan petara, asuah kami baka gelumbang batasi, baka bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisik pengerinduk nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu nuan, lalu gagak semua bangsa mensia baka bintang, tiba perencing ari peninggi mulia ti sama. Baka buah pemetul ti tumbuh bakayu penghidup nuan. Amat bendar nuan meh ti pemaduk tegap, penghibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nampak. Abdu Baha. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebakar ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Latapi itaingi ga pamakai lo abismati sungai ti kanyai jalai digaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi tiga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sidak ke seranta datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke degiga anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta lebo kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk anang neju ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena uli malas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasih kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: ianya penyakit tingerusak lempuang. Tiba itu lebrampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi. Tajap dia anang irau laban tibi uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang tibi hari berampir. Berpersa pengerai nanti besi batu lebih hari dua minggu. Tabian peluk malam isi rujut serta batu berdarah lalu kalak begulai ngau orang tikala kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit tibi. Tibi ukai reti penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda?
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok nutup pintu tu malannya.
2: Bah, yo, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
3: Ada eh. Terperun yang kedini kau minta sponsor deh.
4: Ingat yo, main

sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu Aria Natalia dia ke pagi tu meridang kita bawa penggerak pagi. Lalu pihak menggang lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki temu-temu pagi tu ngagai menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia kuci yang baru terengkah dia miri di Sibu bin tulungau dini-dini aja meh. Andur kita tinggal lawak menua kami di Sarawak itu. Perhatai kita nang yah dia sambut kami ngau ati gagal. Lalu piah meh ngarap kalau bambai ngau kami di menua Sarawak itu. Munyi ko lagu Natalia di tadi. Ketika nak ada untung udah gak temuai datai. Lalu uliah dia ambil kambai lagi. Okey jadi ya pagi itu abang kongsi ke sekedar berita kelebih lagi kawal ngau aktiviti kongsi di pejalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai itu. Tu terubah berkenan ke pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi kena hari 6 tu ilah ianya 19 hari bulan 9 dia gerbong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen pepsmia ngau nak berbayar jadi pengawal tu dekat dia tu berubah klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimbai jalai piramli kucing tidak nak jalai piramli kucing pada kita upis radio atau upis RTM tu seberai aja out dah jawab kami ini tu jadi pengawal berpersa PSM tu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentu ngagai pukul 12 tengah hari nyalai nesau semua orang Hindu tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa Pepsmia ndak bayarnya wai lalu pihak mega merangsang bala kita ya ke laki ya mega ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala suluati kita sama ngau berpersa okey merangsang asuk kita ngau berpersa ke nanti kita laki tu nah dai tu berpersa bau tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sida ya anak sebenar sayau ya tentu ke nyaga mega pengerai okey lalu masal nyung ngirit sedap nah tentang ngelalau sida ya meh ambil ke berpersa lapan kita tadi berpersa mana lagi ngambil kita ngadang lalu nemu tik nyuma besi utai ke besi ngemedias ke tidak ya ngai ke nyau kelalu lawan pedih kita labanya jemah ila okey nya bekawul ngau pengawal ya kedai tu hari 6 tu ila nya pengawal berpersa pepsmia ngau nda babaya tu bisi di atur ba klinik Sarawak Family Planning Association ba jalai piramli di tu lalu berkenan ke ba berita takut pengawal ya ke bukai mega ke bisi dekat di atur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat ngatur pengerami alai nyua ke peraya sebuah pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 jadi ya pengerami tu dekat diatur 25 hari bulan 9 tu ialah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya hotel ngau convention center jadi 7 ngatur pengerami tu kalai nora nyua ke peraya senang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buk datai ke menua Sarawak di tahu nak putus-putus ne aktiviti atau ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu lalu berkenang ke ba berita megaya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke ba perintah besar ti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo tapi dari blok Sabah ngau Sarawak jadi pengawal nuku kena digapai dengan pengawal nusun baru kedua jemaah ilah lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya sudah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundingan ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih tau ke SPR lalu kuya madah ke tu pengguna amat kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kaki nanti dibanding ke ngau perlu dua ia ke bisi dia tahu lalu nyematak benar ke yang madah tadi perkara tu ngambil tim puas semak 60 tahun tang perintah besai tetap membenar dekat ngemujur ke ia lalu yaku tu di keluar ke lebuah maya bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Convention Borneo Kuching BCCK
de malam. Au mah cukup ramai de malam kalau bagi ya ke di peda aku ba TV nyau letup letup aja utai ke di ayan ba apang ramai itu. Okey jadi nyau ngasuh hati tu terbegam ke jadi siku area pernah menua ya kenguan di menua Malaysia di tu. Lama jam eh siapa nak talu hati lama kita ya dia ba dunia ya ke likuan ngopem ga nadai bisi penyarut besai lalu bersebut berkawal ngawa penyarut tu nanti nada penyarut anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu nepi ya, ya baki ya. Okey jadi udah tu lagi bakal selama dekat macam pesan berarti bisi dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com ngawa pia mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya alamak kita terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: jo ngena email ajo. Send ajo ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan citai pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ia ke hadiah bapilih mena betuang liduang sekirau sabu temudua sanah miri pemegah belayan ke diau di Bintulu melugu lubang tu terbaruang gau semua ia ke ngelala tan liang kiau tau ke nyambar jadi pesan tu tadi madah ke tan kiang kiau tan kiang kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang tan kiang kiau niang tan kiang kiau tau ke nyambar tau deko diintu bala mayu barumah niang tempunya barumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau. Jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu. Sila lagi kita tahu pertanyaan lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182700 01 tahu ke ngagam menjadi niang tu bernombor 0148651 71. Jadi nanda baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan malah ke apa ya ianya tanah kiang kiau tanah kiang kiau tahu ke dari nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang tan kiang kiau niang tan kiang kiau tu deka di itu baru rumah himpu baru melatup empilik tengah lacau pantau disengai malam mai malam pegelak malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kan nemu sila agi tahu bertanya ngegai Kelvin tak ipun tempu bernombor 0195182701 tahu ke ngegai menjadi niang bernombor 0148865171 lalu pesan ia kedua setimga pesan pemati ke dikirum manjan anak aluang tau ke bini ajah tau ke inem paga pagi tau nyari dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula luban tu batang air luban tu ngau pemga bala ya ke dia ba menyang sedih suai kalau bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pemga kabar belayan ya ke dia di Selangau kelebih lagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu miri limbang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngalah gerinet anak

Oh, bertanya dengan Fiona, tak ke double nama teh darah penombor 011 1917 8776, tak ke dengan pagar penombor 014 6863 153, tak ke dengan dom ba nombor 017 8587 709. Anu baru pesan ya ke dikirim majan anak alung tau ke bini yang ajah tau ke indah impaga ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke indah ya yanya gerinian anak meribian gerinian anak meribian tau ke ini impaga udah nadah ya kemari area 3 16 area bulan 9 lalu niang gerinian anak meribian niang gerinian anak meribian tau ke ini impaga tu deka di senggai balam ayuh ba rumah jamiat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 18 hari 9 ke pembelayan ya ke kan musti lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngege Fiona tau ke boleh nama saudara bernombor 011 1917 8776 tau ke ngege paga bernombor 014 6863 153 tau ke ngege dua bernombor 017 8587 709. Pesan ya ke situ nya semoga pesan mati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menyari ya uca do boleh nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba rumah kandang nang ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke dia ba batang bali sungai gad sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala ke dia di sibu igan wak pakan marau bintulu miri limang kucing gawi ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala jandun anak abir jadi pesan tu tadi madah ke jandun anak abir jandun anak abir tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak nyang udah nadai kena area 2 tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang jandun anak abid niang jandun anak abid tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya tadi ba rumah uco tau ke boleh rumah lemuak anak angau Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit malam pagila malam hari 5 18-19 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu atau ila 20 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penuh sahabat tau tau bertanya ngagai ucap nombor 011-2550-3039 tau ke ngagai bujar bak nombor 011-1515-6809-04 sudiah bernombor 017-801-0829 anda baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngap yang megam jadi ya uca tau ke dah boleh nama lemu anak angau ya jadi ya pesan tu tadi madah ke indai seduai ianya jandun anak abid jandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini ni angau anak nyang udah nadai kena area 2 tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang jandun anak abid niang jandun anak abid tau ke indai uca tau ke jadi bini ni angau anak nyang deka di senggai balam maiwah ba bilik sida tau ke rumah sida anak ya yanya uca tau ke boleh melemu anak ngau ba Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau penusah rabat tau bertanya ngagai uca bernombor 011-2550-3039 bujar bernombor 011-1568-0904 tau ke ngagai sudiah bar nombor 017-8010-829. Lalu, nangkan kenyang, nanti ke steam juga
pesan pemati ke dikirim sara atau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke diau bampauang betuang terai debak liduang betuang pemuga bala ke diau ba antulang rumah sambau perwanah rumah masir kebelian.

Kriawa Putat, Ariran, Gran Stumbien, Tanjung Bijat, Tawang Sembayang, Taman Gamang, Taman Tiara, Ngawiak Nala, di harintai ke ditu ti ngelola jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Jadi pesan tu tadi, madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pegila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 khabar belayan ya ke dipesan kita datang ngesah Nusara Batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Sri Aman nandu baru isi pesan pemati ke datai hari Sara tau ke kinyuang anak nyambar pagi tu yang dipesan madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjung ke penam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 telah 19 hari bulan 9 ok jadi kebelayan kerpesan di Pertama Sampal datai ngesah Penusah Rabatau ngegaya rumah bubi Anandawi Gerandi Sri Aman. Pesan ya kelima ngatai kepesan ke dikirim Stanley Jilum Ana Edward ngari sedaya menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawis buai melanjan pemega bala ke dia ba sungai Engkabang kerun meribung padi ya. Kepablayan ya ke dia ba geraji atas geraji baruah sungai di bawah lau yang bulan tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nanga jelau jelau atas rumah buang bungkang pelepuak kabelayan kedia bajuang merunjau jungkal pedanuam nanga padiah lubau baruah tanu ngkeraji dabu samu ngopi mengga kabelayan kedia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di seman serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai lutia eh, jadi pesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai lutia udah nadai ya kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka di sengai bala mayuh barumah Nelson James nanga buai padia betuang malam pegila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward pagi tu garis sudah semiadi yang dipesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke indai lutia udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tu deka rintau bala mayu barumah Nelson James dan ngebuai padiah betuang malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 kita akan nemu silih agib kawal ngap Nusara Batu tau bertanya ngegai Stanley bernombor kusung 143-585-119 tau ke ngagai Stanley bernombor kusung 138472272 tau ke ngagai Clary 26 GJ bernombor kusung 143585119 nando baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang tau kini lute udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang tau kini lute tau deka di itu bala mayu baru Nelson James nangabuai padih betuang kena malam pergilah malam hari 5
18 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tuila 19 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan di pecah sampah lah datai ngesah penusah rabatau lalu kanemu sili lagi tahu bertanya ngegi Stanley bernumber 013-847-2272 tahu ke ngegai Clary ia dua beri nama JJ bernumber 014-3584-119 lalu terus berarti ke pesan yang ke enam pagi tu. Setiap muka pesan pematiti dikirim Patricia Ana Sandum tau ke Indai Benyon. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke lebih lagi rumah yang ke semakai mayarabat bakabat tansang saka penurian lempa uang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak muka balabas tambah asal tambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kabar belayan kelebih lagi rumah yang kenambah hanya buka kabar belayan kerja isu banget duri banget gensurai layar pasok baruah awur bukuang banget nyelutuang buyong panjai remah buang bebangai kiba engkeranji cuat ya kerja barian batang ngopiam ga nuju tuan rumah mat di sebakak streman ngau semua kabar belayan yang ke ngelala Brunual anak jabu kelebih lagi balai ke sama gawang ya ba CMS oke okay? Jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunual anak jabu Brunual anak jabu tahu ke sigan tahu ke sigo tahu ke apa benya udah nadai kemari ada 3 16 hari bulan 9 laluan yang Brunual anak jabu yang Brunual anak jabu tahu ke sigan tahu ke sigo tahu ke apa benya atau deka dintu bala mayuah ba rumah Randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendamah pudu betuang okey jadi minta kabar belayan ke di pesan sampalah datang sah penusah rabatu nado baru pesan pemati ke di kirum Patricia Ana Sanum tu kini benyo ke pagi tu yang dipesan madah ke laki ya ianya Brunual anak jabu Brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benyo udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu ni yang Brunual anak jabu ni yang Brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benyo tau deka diintu bala mayuah baru mah Randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sudah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 1999 ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ke 7 natai ke pesan ngetas ulit ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nya dipesan nuju Janet ke dia barumah ngelambai ngau bala ke dia barumah panjau rantau kuyang mulut julau kebelayan ke dia barumah panjang rantau rusak rumah ikiah liwah ngepengga bala di duang ngau rantau pita julau kebelayan ke dia menangah ayam menangah ijit menangah luau menangah rayah rumah libah buat julau rumah lamba penyakai akai rumah bakar ulu mawang ngau bala di seras julau sida ubit ke dia batu lima jalai KJD pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangar Kota Julau aki dagang anak puan ke dia rumah Dawud anak Dandi sebaya Selangau rumah rebayah lubah pas tatau lambir rumah Dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konsul janti yang sepilih ke dia sepupuk ni ya ngau kebelayan kenalah di hari intai ke dito pesan madah ke pengawang ngetah sulit kena yang siman anak unggan yang siman anak unggan tahu ke di kangau nama Indai Jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawal nguan ulit lalu ulit ada ke di ketas kena pagi hari Siti ianya tadi 20 hari bulan 9 ok jadi kemelayan di pencet datai ngegai rumah Andy Medan luau 1 simpang SK nangga julau luar ngulu pengawak tau kan mesti lagi tau tanya ngegai nombor 013 599 8 9 9
Nando baru isi pesan ke datai Arya James anak jalan tau ke apa ya cancun ke pagi tu pesan madah ke pengawang tak sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke niang jalan dekat diatur kalau kena malam hari 6/19/9 pengawang nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi Arya City 20 hari bulan 9 kamu belayan kali pesan pindah datang ke rumah Andy Anamedan luau satu simpang SK dengan luau culau lalu sili lagi tahu bertanya ke nombor kusuang 13-5998-09-09 lalu datang ke pesan ya ke situ pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Cenan anak Willy jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke ngelala niang Ilen Chai Utak anak ape tadi pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang Ellen Chai Utak anak ape deka diatur kena 19-19-9 itulah jam 7:30 lembai balut 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri kita akan mu sila lagi kawal ngawal pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Utak anak ape niang Ellen Chai Utak anak ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 itulah jam 7:30 lemai balut 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri kan musil lagi tahu bertanya ngegai Willy Jambo bernombor 019-891-9968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak silai jadi pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia berselindung bukuang danau kandias dan kumpang kumpang langgir kumpang pawah kepelayan ke dia batu bini atas batu bini baru rakut uang panjai pentiak nangga bunuh sungai antu mawang kepelayan ke dia di kucing kantau balau kedumbi payuh Brunei ngau pihak mega nuju ex pengajar Ganias Sesbilia tua-tua harapan bangsa ke diau dipilih menuang keliling kabelayan ke diau baskim sekarang gau ia kenalah dia rintai ke ditu magang pesan menaf ke pengawal itu 100 hari setab sembiang kergang niang ekster rumah silai anak sandah niang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 atau yang kenari 6 tu ialah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai Tony Maji yang tumpu penombor kusuang 19-805-1247 tahu ke ngagai DJ Steven Taposilai penombor kusuang 19-322-3272 nando baru isi pesan ke dikirim Tony Majing anak silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu sari setelah sembiang kergang niang apa ya yangnya tadi niang ekstur rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ila jam 10 pagi bala ke dipesan diminta datai ngagaya rumah penguang silia skim sekarang lalu kanmu silia gip kawal ngau pengamak tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak sila tempu bernombor 019-805-1247 tahu ke ngagai DJ Steven tapi sila bernombor 019-322-3272 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetah sulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi anak garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah Randi ya dijiah rumah bayi dijiah kablayan ya ke diau bas manjai jalai dijiah bala ke diau ba rumah Kasim rumah Rangkuang rumah Jawa rumah Senabuang Serintuang rumah awal sebatu rumah Cina ikan rumah selat ngopim gak bala ke dia ba rumah Benedet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang ia ke suba bala ya ke dia bas manjaya si jalaya sibu selangau gau ya kenalah dia rintai ke dito jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit
Kiniang Menteri Ana Anggom, Niang Menteri Ana Anggom tau ke Indai Sawai dikadiatur kenari 6/19 hari bulan 9 ba rumah Patrick Mimpi Ana Saga Lubuk Numpu nanga Selangau jam 8 malam. Minta kabar belayan ia ke dipesan data ingoluk pengawak tahun nando baru pesan ngetah sulit lalu berantau ke dikirim Ranggi Anak Garai ke pagi tu tau kapai Julia nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya yang nyak niang Menteri Anak Anggum niang Menteri Anak Anggum tau ke Indai Sawai yang dekat diatur hari 6/19 hari bulan 9. Jadi kapan belayan keripsan perhatian nguluk pengawak tu ngagai rumah mimpi Anak Saga Lubuk Numpu nanga Selangau. Pengawak tu dekat berengkah diatur jam 8 lemai. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas ulit kedatai Arya Baji Anak Ungin Gau Feben Chil ya. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia semanjai jalai Bintulu Miri semanjai jalai sebawah ngopi mengat kabar belayan ke dia di Sengkubuang bala ba semanjai jalai ulus bawah kelebih lagi batabas jalai bakun tua rumah di Biet mangas rumah ngopi mengat bala ke dia basdaun tatau kuala serupai ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tuai rumah lang. Jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang tuai rumah Dominic Lang Anak Baja. Niang tuai rumah Dominic Lang Anak Baja dekat diatur kenari 6/19 hari bulan 9 jam 9 lemai. Jadi kita akan nemu siliak gib kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagi baji tau ke Fabian Chil bernombor 0198273961 tau ke bernombor 0138083780. Nando baru pesan ke dikirim baji Ana Ungin ngau Fabian Chil ke pagi tu area kilometer 18 jalai Bintulu Miri yang dipesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang tu rumah Dominic Lang Anak Baja yang tuai rumah Dominic Lang Anak Baja dekat diatur kena hari 6 telah 19 hari 9 jam 9 lemai. Jadi bala keripesan diminta ngetai diri ngegai kilometer 18 jalai Bintulu Miri lalu kanemu sili agi tau bertanya ngegai baji atau ke Fabian Chil bak nombor 0198273961 ngau nombor 0138083780. Jadinya nak kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke sar itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ari.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Sama peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup, ya.
2: Pemau, teh. Panjang ini namanya, Cak.
1: Biasa, ya. Nanti kita ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu yang kemai daging harimau menangis.
2: Apa?
1: Daging Wong Yu. Macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik, wajib. Entah yang namanya ke janik bahasa nama. Nama janik itu ya mayo cak janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tiana. Terbayar tetak janik.
2: Okey.
1: Ah udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Okey.
1: Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
2: Oh, kimi itu dah. Ke janik jangan terjun bakali ya. Kedar tuang
1: ja. Ya mesti kita tanya ketua tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompresori. Nanti bisa lubak masin bab tayes sirap kumimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak.
2: Udahnya
1: ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu ja.
2: Aku ngumbai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
1: Oh nadai optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Pepat anjal kah?
1: Itu si pepat anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang namanya?
1: Tebiangnya lambung ke janik yang nyari atas cak ke baru. Maka ya pelupuk ya mimik lagi air. Tanya cak, nyamai lagi saya. Ya, tidak nanti ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dengar ke Y FM regulai sejarah.

Selamat pagi, Dato' Kamina Worker. Berita pagi hari 4.17 hari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambahkan nisbah penduduk Parlimen Ukup Sabah Ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik kengagai RM1.5 bilion. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besai nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen Ukup Sabah Ngau Sarawak. Pengawak Nuku Kenyak dijapai dengan pengawak Nusun Baru Penuduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik ngau cara berjalan Kenyak dekat diperundian ke ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goyang atur-atur berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah Ngau Sarawak di kemanah ke agi tidak dibanding ke ngau penduduk ke diatu. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil timpuh semak 60 tahun tang Perintah Besai tetap berbenar dekat ngemujur Kenyak. Ia maksud kerja kutub bahawa pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bahawa palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim Ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai RM1.5 bilion. Niki hari RM600 juta sebedau tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikenak tahun tu. Penambahnya mandang ke semangat setia kawan gau kawal tikrat antara Perintah Besai gau Perintah Negeri. Yang madah ke pengawak berundian gau Sarawak serta Sabah dekat diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbangaunya pematut nerima subsidi diesel budi sudah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkah pengangkut berengkah dipejalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah Kenyak berindik hari April hari Raban pengempu perengkah pengangkut diesel kelebih agik siap di Sabah Ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pick-up ngau jeep megah sudah ditikik kengagai 400 liter sebulan. Menteri Besar Mansud ke perkaranya rambau pengerami gintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 nyadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak Tuk Gembuan 7 dekat nentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tuk Jengkawam berarti ke potensi Sarawak Ngau Sabah. Kok ia Perintah Negeri hari baru gempuang gabungan Parti Sarawak GPS megak masa Perintah Besai. Tik bersetuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara Perintah Besai Ngau Sarawak bakal ke sudah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution Perintah Besai. Premier Mansud Kerja Kutub bak pengerami ingin tu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan Kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang ngarap ke akuk berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbangaunya gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemerat ke Perambu Negeri Jemahila jadi agenda besar. Pengawak Tuk Gembuan 7 dekat tentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuih negeri itu sudah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua itu tang megak nyadi ke pun penegap ngangai benua Malaysia. Pemerik itu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulia Sarawak dalam mengatur singkang napik pemar ngau peluang ungkup dekat ia kedekat datai.
Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Malaysia dekat ngenegap ke kerjasama ngau Indonesia kena mutar ke isu sebernasab merakak garis sentara menua dengan atur nagang ngau coordination tindak ngetu di pejalai ke. Sapin Menteri Besar Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar. Maya penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sehari tu. Perkaranya dekat di Keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapit Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke coordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah nasab bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena tentu ke atur nagang pengamah angin merakak garis sentara menua boleh dipejalai ke ngau lebih efektif. Ia mansur kerjakunya bahawa pengarah berita pengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya agensi penyangga penusah ngenyit menua Datma negap kagi atur pengawak nyikap diri napik penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngerembai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai rengat pilih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset bakal bot ngau perga pengangkut berat berguna amat kena tentu ke bekal kecukup oleh dianjung tekalanya. Aset turka dipejalai ke serta dijaga agensi kepekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur tu ngembuan tuju ngambil ke operasyen nyelamat ngau mindah ke peranak oleh dipejalai ketumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyemetak madah ke pangkuk pengawak gerempung ukai dikuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication. Maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tu yang kawam 88,855 ikut penerima bak sitak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun. Nyen kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya ia madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan bak tiap sitak kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau mindah kin kito. Ia maksud jakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemerik mata duit kemungkur penyampau agih belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 ikut ex dadu menua jadi perkara tip berarti kemaya pengalami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Beja Besara Syarkawi Dawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sida 3 agih gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalak ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB genang pemerani tim yang laban munsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelima harinya, Meja Besara Syarkawi ngelalau Raban Nebi Arabah Baru ngambil keseluruhan berjaga serta ndam pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran itu nyadi ke bukti penegap menua detayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikena bungkur penanggul sebuah nasab. Pengawak nyewak kenyau dari penyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli ngagai balap pengari hari upis pelajar pilih menua PPD ke Bekaul.
Berita ke pos balaman Facebook rasmi JPNS, sengkabung hidungau nyawanya disedia ke oleh agensi penyangga penusang injet menua NADMA ngau kerjasama upias Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusang Injet Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Dato' Sri Fadilina Sidik Megak bisa datang gemata ke proses nyadung bekalnya. Tanjapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur manah tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar sehinggau debiak pelajar dijaga nanti semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ngujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant Khas Interim Sarawak ditikik ke ngagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebu nempak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tokoh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nempak raban bangsa orang Islam. Kok ya, Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut kara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kena ngeremai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sigak suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Pengerak pagi
31: YFM.